0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlu ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Padas, itu ada transaksi, yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka, inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
2: Terpisah, Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
3: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa memastikan masyarakat bebas dari narkoba.
2: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools-nya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lain-lain, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia menyatakan pada siang hari cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah tidak terlihat, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kebun itu. Memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Parmaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Dan yang penting, Bapak-Ibu harus senantiasa senang, dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan petugas, dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
0: Baik dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede, kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita, Setio Agung. Agung.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik

0: Sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
1: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
0: Baik, baik juga. Ya, pendengar. Adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG31, dijadwalkan tiba siang ini. Sedangkan kloter JKG32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian.

0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: Laporan khusus melaksanakan
2: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
3: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
4: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
2: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
5: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
2: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitik beratkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga

0: negara dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
2: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
3: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya, jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
4: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air.

0: Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Sebuah rebound tadi dari Stephen Estiqui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
3: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
4: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
3: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh tim hingga babak 32 besar ini.
4: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegap.
3: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Senpi Hilmansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Wah, akhirnya bonus aku bulan ini masuk juga.
1: Cie-cie, yang baru dapat bonus dari bos.
0: Iya nih, puji Tuhan, aku juga gak nyangka.
1: Terus, rencana bonusnya mau diapain nih?
0: Ya, mau kemana lagi? Shopping-shopping lah. Ke salon, beli baju, beli sepatu, beli...
1: Jangan beli itu terus. Mending uangnya kamu tabung aja. Atau kamu jadiin investasi.
0: Hah? Nabung? Investasi? Untuk apa? Uang kan kalau habis bisa dicari lagi.
1: Iya sih, uang bisa dicari lagi. Tapi kamu mau sampai masa tua kamu cari uang terus. Itu sama aja, kamu dikerjain sama uang, tahu?
0: Dikerjain sama uang? Maksudnya?
1: Maksudnya, sampai kapan kita bisa cari uang terus? Apalagi usia kita kan semakin bertambah. Energi dan kemampuan kita pasti akan semakin berkurang. Justru, selagi kita masih bisa produktif, kita belajar berinvestasi aja dulu dari sekarang. Selain investasi uang, kita kan bisa investasi properti seperti barang, emas, atau rumah.
0: Untungnya apa coba investasi?
1: Ya banyaklah untungnya. Selain menghindari kita dari hutang, investasi jadi jaminan hidup kita di masa tua. Dan dengan punya investasi, itu bisa meningkatkan taraf hidup kita.
0: Kamu benar juga ya. Dengan kita berinvestasi, kita nggak akan khawatir kehidupan kita ke depan.
1: Iya, betul. Sekarang udah paham kan?
0: Iya, paham.
1: Bunyi apaan tuh?
0: Oh, ada WhatsApp masuk. Sebentar ya. Waduh, baju dan tasnya bagus-bagus nih. Coba deh kamu lihat.
1: Ya, kebaya lagi deh.
0: Ya enggak lah, kan uangnya mau aku buat investasi.
2: Hai, Rin. Aku dengar-dengar sekarang lagi banyak peluang investasi yang lagi berkembang ya. Kalau menurut kamu gimana sih cara meningkatkan investasi di masa sekarang?
3: Iya, benar sekali, Andre. Investasi sekarang bisa dikatakan sangat beragam. Untuk meningkatkan investasi, menurutku penting banget untuk diversifikasi portofolio.
2: Oh.
3: Misalnya dengan mencoba saham, obligasi, atau bahkan investasi properti.
2: Diversifikasi? Oh, berarti kita nggak hanya fokus pada satu jenis investasi kan? Saya masih kurang paham, bisa jelaskan lebih lanjut?
3: Betul. Dengan diversifikasi, kita bisa mengurangi resiko. Misalnya kalau satu jenis investasi mengalami penurunan, kita masih punya aset lain yang performanya lebih baik.
2: Oh.
3: Kalau saham sedang turun, mungkin obligasi atau properti bisa memberikan stabilitas.
2: Oh gitu. Oke, aku paham sekarang. Jadi kita bisa memilih jenis investasi yang sesuai dengan profil resiko kita ya. Terus gimana dengan tren investasi digital atau mungkin dengan yang lainnya?
3: Nah, tren itu memang menarik, Andre. Tetapi juga beresiko tinggi. Bisa jadi sangat menguntungkan, tetapi volatilitasnya juga sangat besar.
2: Oh iya?
3: Jadi sebelum terjun, penting untuk benar-benar memahami resikonya dan mungkin memulai dengan jumlah yang lebih kecil dulu.
2: Oh, jadi perlu hati-hati juga ya dengan tren baru. Nah, kalau untuk memaksimalkan hasil investasi itu gimana?
3: Ya, selain diversifikasi, yang terpenting adalah edukasi, Andre.
2: Oh ya?
3: Sebelum investasi, pelajari dulu jenis investasi yang dipilih.
2: Oh.
3: Selain itu, sabar dan konsisten dalam jangka panjang bisa sangat membantu dalam mencapai tujuan investasi.
2: Baiklah, Rin. Makasih banyak ya. Aku jadi lebih paham sekarang. Aku akan bakal mulai belajar lebih banyak sebelum memutuskan untuk bisa berinvestasi. Gimana?
3: Sama-sama, Andre. Semoga sukses dengan investasi kamu.
2: Oke, makasih, Rina.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Telaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Oke, kembali selamat pagi pendengar. Kita lanjutkan untuk Manado Pagi ini sesi kedua. Ya, melengkapi semangat Anda juga ya di pagi ini. Nanti ada beberapa informasi-informasi menarik ya, siap melengkapi pagi Anda. Saya coba awali dulu dengan informasi

Iya, dari Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa Presiden Prabowo akan terus mendorong untuk penguatan riset nasional, ya. Dan kepastian ini ditekankan Mensesnek melalui komitmen penambahan anggaran untuk riset. Dan arahan Presiden nantinya akan langsung ditindaklanjuti bersama dengan kementerian lembaga terkait, ya. Akan ditindaklanjuti juga dengan penyusunan peta jalan riset nasional, dan melalui peta jalan ini diharapkan Mensesnek akan mengintegrasikan seluruh kegiatan riset dengan berbagai program prioritas pemerintah.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, untuk selanjutnya saya mohon perhatian sejenak untuk beberapa berita panggilan sidang. Yang pertama, berita pemberitahuan putusan perkara perdata yang ditujukan kepada Stanley Royke Heinze Rambitan, alamat dulu tinggal di Kelurahan Tuutu Lingkungan 1 Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita tentang pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara antara Natalia Angel Songkilan sebagai penggugat lawan Stanley Royke Heinze Rambitan sebagai tergugat, yang amar putusannya sebagai berikut: mengadili, satu, menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir; dua, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek; tiga, menyatakan menurut hukum perkawinan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Minahasa 22 Mei 2002 sesuai akte, kutipan akta perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; empat, menetapkan hak pengasuhan anak atas nama Cristiano Baricello Rambitan lahir di Tondano 2 Oktober 2006 sesuai kutipan akte kelahiran. Hasil perkawinan penggugat dan tergugat diberikan kepada penggugat selaku ibu kandungnya. 5. Memerintahkan kepada panitra Pengadilan Negeri Tondano atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mencatat perceraian yang terjadi antara penggugat dan tergugat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu, dan menerbitkan akta perceraian penggugat dan tergugat. 6. Menghukum tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp578.000. Demikian pemberitahuan putusan ini untuk diketahui sebagai jurusita Suwito A. Sihoro SH. Selanjutnya, berita panggilan sidang ditujukan kepada Jungko Carolina Hesele sebagai tergugat 1. Jenis kelamin perempuan, pekerjaan swasta, alamat dulu di Jalan Parigi 7, Blok D nomor 6, Perum Malalayang Indah, Kelurahan Malalayang 1, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, sekarang tidak diketahui dengan pasti alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Isi berita, supaya datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Manado pada Senin 29 Juni 2026 jam 10.00 WITA, sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara Yasin Rajaku sebagai penggugat lawan Jungko Karolin Hesele dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Demikian panggilan ini untuk diketahui sebagai jurusita Arthur CHD Pelealu ST. Kemudian ditujukan kepada Daniel Paulus Makanine sebagai tergugat, NIK 7171051506 7, sekian, tempat tanggal lahir Sangihe 15 Juni 1971, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMA, agama Kristen Protestan, status kawin, pekerjaan tiada, dulu alamat di Kelurahan Perkami Lingkungan 2 Kecamatan Pal 2 Kota Manado, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Isi berita, supaya datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Manado pada Rabu 26 Agustus 2026 jam 10.00 WITA, sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara Marcelina Dewi Setia Utami sebagai penggugat lawan Daniel Paulus Makanine sebagai tergugat. Demikian panggilan ini untuk diketahui sebagai jurusita Arthur CHD Pelealu ST. Selanjutnya, berita pemberitahuan putusan berasal dari jurusita Pengadilan Negeri Amurang, ditujukan kepada Nova Bawole. Alamat sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, tentang putusan Pengadilan Negeri Amurang 18 Juni 2026 antara Beni Tipal sebagai penggugat lawan Nova Bawole sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili, satu, menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir; dua, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek; tiga, menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Selatan pada tahun 2004 sesuai kutipan akte perkawinan putus karena perceraian; empat, memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap; 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000. Demikian panggilan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan
sebagai jurusita Silvana Mato SHMH. Dan selanjutnya berita panggilan di yang berasal dari jurusita Pengadilan Negeri Amurang ditujukan kepada Adino Claudio Tumbelaka. Alamat sudah tidak diketahui, alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita, supaya ia setiap kuasanya yang sah datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Amurang hari setiap tanggal Rabu 15 Juli 2026 pukul 9.00 WITA, sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata antara Intan Jessica Deborah Karundeng sebagai penggugat lawan Adino Claudio Tumbelaka sebagai tergugat. Demikian panggilan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan sebagai jurusita Silvana Mato SH. Dan terakhir, berita panggilan berasal dari jurusita Pengadilan Negeri Amurang ditujukan kepada Henry Mangadil. Alamat sudah tidak diketahui, alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita, supaya ia setiap kuasa yang sah datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Amurang hari setiap tanggal Kamis 17 September 2026 pukul 9.00 WITA, sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata antara Willy Kaligis sebagai penggugat lawan Henry Mangadil sebagai tergugat. Demikian panggilan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan sebagai jurusita Silvana Mato SH.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer

0: kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, demikian ya, ada lagu lama yang pernah dipopulerkan oleh grup musik Trio Libels, Kau Gadisku. Ia sudah di cover lagi oleh salah satu boy band asal Indonesia, Smash Band. Ya, kembali melengkapi pagi Anda dan pendengar. Ya, gimana kabar untuk Anda? Ya, tanggapan dan... prediksi Anda ya di babak 32 besar untuk besok hari. Ya, di mana untuk pertama yang akan main besok ya. Di hari yang kedua di babak 32 besar jam 1 dini hari Brasil versus Jepang. Di mana laga akbar ini tentu akan mempertemukan sang juara dunia 5 kali ya, Brasil dengan Jepang yang sejauh ini selalu kandas di babak 16 besar Piala Dunia. Dan Brasil pun tiba di tahap ini setelah memuncaki grup C. Ya, menyusul hasil imbang 1-1 ya. Di mana kurang meyakinkan saat melawan Maroko. Dan tim Samba memang belum pernah tersingkir di babak gugur ya pertama sejak tahun 1990 ketika kalah dari musuh bebuyutan mereka, Argentina. Sementara Jepang datang ke duel dengan modal kemenangan 4-0 atas Tunisia dan hasil imbang lawan Belanda 2-2 serta Swedia 1-1. Ya, dan pendengar, Brasil sekarang juga tidak punya rekor mentereng ya di babak gugur karena mengingat mereka juga tereliminasi dalam 4 dari 6 laga knockout terakhir. Tim Samba punya catatan bagus ya saat melawan Jepang di mana mereka hanya kalah ya, kalah sekali. Termasuk satu-satunya duel juga antara kedua negara ya di Piala Dunia 20 tahun yang lalu yang berakhir dengan kemenangan 4-1 bagi Brasil. Namun kemenangan tunggal Jepang dan Brasil datang dalam pertemuan terakhir di mana Brasil kehilangan ya sempat kehilangan keunggulan 2 gol ya dan Jepang mengambil kemenangan 3-2 waktu di Tokyo ya. Nah, bagaimana dengan tim Jerman versus Paraguay ya, walaupun untuk partai ini tidak dapat kami siarkan secara langsung untuk besok ya. Mereka main di pukul 4.30 WITA. Iya, di mana pergar? Jerman yang berhasil lolos ya sebagai juara grup E dengan memetik 2 kemenangan dan sekali kalah dalam 3 pertandingan. Usai menggasak tim debutan Curacao 7-1. Kemudian menang tipis atas Pantai Gading 2-1 dan kalah ya mengejutkan dari Ekuador 1-2. Dan pendengar, Jerman yang dijadwalkan akan berhadapan dengan Paraguay ya, tim peringkat 3 dari grup D. Legenda sepak bola Jerman ya, sekaligus direktur timnas Jerman Rudi Völler ya mengatakan kekurangan pasukan Julian Nagelsmann ini jelang duel lawan Paraguay. Jerman sering kehilangan bola di lapangan tengah yang berpotensi dimaksimalkan lawan. Nah, situasi ini yang akan segera diperbaiki. Kemudian untuk partai Belanda ya, Belanda versus Maroko itu kami akan siarkan. Mereka main di jam 9 pagi besok. Ya, jadi sambil aktivitas mungkin sambil nonton juga ya. Belanda versus Maroko. Duel tim yang belum terkalahkan. Ya, di mana pendengar laga Belanda Maroko yang merupakan pertemuan mempertemukan dua tim yang belum terkalahkan sejak turnamen dimulai. Belanda yang melangkah ke babak 32 besar sebagai juara grup F, sementara Maroko finish sebagai runner-up grup C, hanya kalah selisih gol dari Brasil.
Tim asuhan Ronald Koeman ini mengawali perjalanan mereka dengan hasil imbang 2 sama ya saat berhadapan dengan Jepang. Setelah itu berhasil meraih kemenangan beruntun atas Swedia dan Tunisia untuk mengamankan posisi puncak grup. Ya, Belanda pun menunjukkan ketajaman di lini depan sepanjang fase grup, sehingga total 10 gol berhasil dicetak dan menjadikan mereka salah satu tim paling produktif dalam turnamen sejauh ini.

yang sering disebut sebagai The Orange ini mulai diperhitungkan sebagai kandidat kuat juara ya. Keberhasilan menembus babak 32 besar pun itu menjadi tren positif ya di turnamen besar. Kemudian Maroko ya. Di sisi lain datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil konsisten di grup C. Ya, negara yang disebut sebagai Atlas Lions ini mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan hanya kalah selisih gol dari Brasil. Tim Maroko yang membuka turnamen dengan hasil imbang 1-1 melawan Brasil, kemudian mengalahkan Skotlandia 1-0 dan menundukkan Haiti 4-2. Maroko juga punya kenangan manis ya pendengar di Piala Dunia setelah mencapai semifinal di edisi tahun 2022 lalu, di mana pencapaian mereka masih menjadi hasil terbaik dalam sejarah sepak bola negara Afrika Utara. Dan secara historis kedua tim ya Belanda dan Maroko ini sudah 3 kali bertemu. Ya, salah satu pertemuan terjadi pada fase grup tahun 1994 ya Piala Dunia ketika Belanda menang 2-1 atas Maroko. Dan dengan performa yang sama juga meyakinkan selama fase grup, duel Belanda-Maroko ini diprediksi akan berlangsung ketat. Dan tentunya pemenang dalam babak 32 besar ini akan menentukan bagaimana perjalanan selanjutnya menuju babak 16 besar Piala Dunia ya. Ya kalau nggak lolos berarti harus angkat koper ya. Oke, nantikan saja ya untuk babak 32 besar di hari kedua besok. Ya sekali lagi untuk besok. Brasil versus Jepang kami akan siarkan secara langsung pada pukul 1 dini hari. Jerman pukul 4.30 WITA ya, Jerman versus Paraguay, tapi mohon maaf tidak dapat kami siarkan. Dan sementara Belanda versus Maroko akan kami siarkan pada jam 9 pagi. Ya, nantikan saja seperti apa hasilnya. Oke, baik, tetap terus bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan.

0: harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Harga kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Dulu, banyak anak muda harus pergi jauh cari kerja. Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga. Sekarang, perlahan itu mulai berubah. Ketika hasil alam kita nggak cuma dijual mentah, tapi diolah di sini. Pabrik berdiri, bengkel buka, lapangan kerja pun ikut terbuka. Anak-anak muda bisa belajar skill baru, dari mulai operator mesin, teknisi, sampai tenaga kreatif. UMKM sekitar pun ikut hidup. Warung makan ramai, kos-kosan terisi, ekonomi daerah bergerak. Hilirisasi bukan cuma soal industri, ini soal kesempatan. Kesempatan untuk bekerja di tanah sendiri, tumbuh bersama daerah sendiri. Karena ketika pekerjaan ada di dekat rumah, masa depan pun terasa lebih dekat. Hilirisasi membuka lapangan kerja, menguatkan Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara. Yeah!

Hadapilah dengan senyuman. Ya, demikian ada Dewa 19 sudah melengkapi semangat Anda lagi untuk hari ini. Apapun yang akan Anda lewati, tetap hadapi dengan senyuman ya, dan tetap fokus dengan apapun yang menjadi tujuan Anda. ABC Project ya, jangan tunggu lama-lama. Akhirnya tugas tuntaskan pengolahan saya untuk kesempatan edisi siar hari ini, Senin 29 Juni 2026. Terima kasih untuk atensinya dan kebersamaan bersama Pro 1 ya untuk pagi ini. Nanti di siang, sore, malam nanti ada program-program spesial juga yang siap melengkapi hari Anda ya. Terima kasih ya, nanti setelah saya ada ya Teti akan lanjutkan untuk Manado siang sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Saya Mike yang bertugas untuk pamit. Selamat pagi, jelang siang, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita le pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deng lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda hingga nanti di pukul 14.30 nanti, dan tentu saja masih dengan beragam informasi dan program menarik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selanjutnya pendengar, saat ini kita telah berada dalam program Halo RRI, di mana kembali seperti biasa Anda bisa berinteraksi bersama saya langsung di line telepon di 08219835080, di mana Anda dapat memberikan opini Anda, juga keluhan Anda terkait apa yang terjadi di seputar lingkungan Anda yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Namun sebelumnya, saya akan kembali setelah yang berikut ini.

Ya baik, pendengar di mana saja Anda berada. Adalah berbagai keluhan di masyarakat ya, seperti kesulitan ekonomi, biaya hidup, sulitnya mencari pekerjaan ya. Kebayang gak sih dalam setahun itu kita berapa ribu sarjana ya yang lulus. Kemudian rendahnya pendapatan dan tingginya kebutuhan pendidikan dan juga harapan orang tua. Kemudian ada juga beragam keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan, petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, ketimpangan pembangunan, korupsi dan juga penyalahgunaan wewenang ya. Itu adalah berbagai keluhan dalam masyarakat. Kemudian ada beban generasi muda, tekanan media sosial. Kemudian ada juga masalah keluarga, kesenjangan sosial, lingkungan hidup. Kemudian hilangnya kepedulian antar sesama. Nah, pentingnya gotong royong, harapan dan juga semangat untuk terus bangkit. Dan pendengar, memang kita hidup di zaman yang penuh dengan kemajuan, tetapi juga dipenuhi berbagai tantangan yang tidak ringan. Nah, di balik gemerlap pembangunan, derasnya arus teknologi dan juga pestanya informasi, masih banyak hati yang sedang berjuang dalam diam. Masih banyak orang yang setiap hari bangun dengan satu pertanyaan sederhana, bagaimana saya bisa menjalani hari ini? Nah, pendengar, tidak semua perjuangan terlihat ya. Tidak semua air mata yang jatuh juga di depan banyak orang, dan juga ada yang tersenyum di luar tetapi menyimpan beban yang begitu berat di dalam hati. Pendengar, banyak keluarga yang merasakan semakin tingginya biaya hidup, harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, biaya kesehatan, hingga berbagai kebutuhan sehari-hari terus menjadi tantangan yang harus dihadapi. Dan penghasilan yang diperoleh seringkali tetap terasa belum mampu untuk mengejar kebutuhan yang semakin besar. Setiap bulan menjadi perjuangan baru untuk mengatur keuangan agar semua anggota keluarga tetap bisa hidup dengan layak. Di sisi lain, pendengar, begitu banyak anak muda yang telah menyelesaikan pendidikan dengan penuh harapan, tetapi masih harus menghadapi kenyataan betapa sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan. Dan mereka mengirim puluhan bahkan ratusan lamaran ya, mengikuti berbagai seleksi namun belum juga memperoleh kesempatan yang diimpikan. Bukan karena mereka tidak mau berusaha, tetapi karena kesempatan yang tersedia seringkali belum sebanding dengan jumlah pencari kerja. Mungkin bagi mereka yang telah bekerja pun perjuangan belum tentu usai. Ada yang bekerja dari pagi sampai malam, namun pendapatannya masih belum juga memenuhi kebutuhan keluarga. Ada yang harus memiliki lebih dari satu pekerjaan agar dapur tetap mengepul. Ada pula yang terus menahan keinginan pribadi demi memastikan anak-anaknya tetap bisa sekolah dan keluarganya tetap bertahan. Di setiap pelosok negeri, pendengar, para orang tua itu menyimpan harapan besar kepada anak-anaknya dan mereka rela bekerja keras agar generasi berikutnya memperoleh pendidikan yang lebih baik. Seorang ayah mungkin rela mengorbankan tenaga dan waktunya. Seorang ibu mungkin menahan keinginannya sendiri agar anak-anaknya dapat membeli buku, seragam, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun kita juga memahami bahwa pendidikan masih menjadi tantangan bagi banyak keluarga. Tidak semua anak memiliki kesempatan belajar dengan fasilitas yang memadai. Dan tidak semua sekolah memiliki kondisi yang sama. Masih ada keluarga yang harus memilih antara memenuhi kebutuhan makan hari ini atau membayar biaya pendidikan. Adakah di antara salah satu yang Teti sebutkan tadi menjadi mungkin keluhan Anda di tengah masyarakat kita ya, yang pasti biaya pendidikan, kemudian susahnya untuk mendapatkan pekerjaan, biaya hidup ya, untuk biaya hidup sementara juga untuk biaya pendidikan juga menjulang tinggi ya, dan juga untuk
kebutuhan sehari-hari. Line telepon di 08219853508 sudah Teti buka untuk Anda. Namun saya akan kembali untuk Anda setelah yang berikut ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya pendengar, baru saja kita bicara terkait dengan masalah pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan, sementara setiap tahun setiap universitas itu meluluskan begitu banyak sarjana-sarjana yang baru. Kemana mereka akan mencari pekerjaan? Bukan karena mereka tidak berusaha, tapi memang lapangan pekerjaannya yang tidak ada. Belum lagi dalam bidang kesehatan pendengar ya, setiap orang tentu berharap dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik ketika membutuhkan. Dan tidak ada seorang pun yang ingin sakit. Namun ketika penyakit datang, seringkali keluarga juga harus memikirkan biayanya. Mulai dari akses pelayanan, jarak fasilitas kesehatan, hingga berbagai persoalan lain yang menambah beban di tengah kondisi yang sudah sulit. Pendengar, kita juga tidak boleh melupakan jasa para petani yang setiap hari bekerja di bawah terik matahari agar pangan tersedia di meja makan kita. Kita juga tidak boleh melupakan para nelayan yang berlayar menghadapi ombak demi membawa hasil laut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara kita juga tidak boleh melupakan para buruh yang menggerakkan roda industri dengan tenaga dan keringat mereka. Kita juga tidak boleh melupakan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang berjuang untuk mempertahankan usahanya di tengah persaingan dan perubahan ekonomi. Mereka semua pendengar adalah tulang punggung kehidupan bangsa. Dan mereka bekerja bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keberlangsungan kehidupan banyak orang. Sementara di berbagai daerah pendengar, pembangunan telah membawa banyak kemajuan. Namun kita juga menyadari bahwa masih terdapat wilayah yang menghadapi tantangan infrastruktur, akses pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, maupun juga kesempatan ekonomi. Harapan masyarakat adalah agar manfaat pembangunan itu dapat dirasakan secara merata, sehingga lebih banyak orang memiliki kesempatan untuk berkembang. Nah, adakah beberapa di antara permasalahan tadi yang sudah Titi sebutkan tadi secara langsung dialami oleh Anda pendengar di saat ini di lingkungan Anda, di sekitarnya, Manado dan sekitarnya? Lain telepon di 082195835080 sudah Titi buka untuk Anda. Selamat pagi, halo RRI.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Bapak. Dengan siapa di mana? Ya.
1: Amerika, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Pak. Dengan siapa di mana Pak?
1: Pak Manuel.
0: Pak Manuel. Di Seang. Di mana?
1: Seang.
0: Di Seang. Gimana Pak?
1: Nah, ini kan Mbak penyiar sampaikan di pagi hari ini. Ini sudah menyangkut berbagai segi aspek permasalahan. Betul. Yang mulai dari ekonomi.
0: Betul. Pendidikan. Iya.
1: Atau masalah sosial. Mm-hmm. Jadi begini, Pak. Saya memberikan satu masukan bahwa kita jangan hanya jadi pengkritik pemerintah. Kita percaya bahwa kebijakan pemerintah sekarang sedang berupaya untuk mengatasi segala masalah negara dengan baik.
0: Baik.
1: Dan negara kita ini patut diakui, Pak. Karena tidak pernah mengalami bencana kelaparan yang seperti dialami oleh negara-negara lain.
0: Baik.
1: Dan itu juga sudah teruji pada waktu kepemimpinan Presiden Bapak Presiden Joko Widodo. Kita telah melewati berbagai masalah negara termasuk masalah COVID.
0: Baik.
1: Itu dilalui dengan baik.
0: Baik.
1: Kemudian di masa kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, beliau berusaha mengatasi masalah negara dari segi pendidikan seperti pemberian MPG, mengatasi masalah sosial, mengatasi masalah pengangguran,
0: baik,
1: kemudian masalah buruh, itu semua ditangani dengan tahap demi tahap. Jadi maksud saya, kita sebagai rakyat Indonesia, mari kita bersyukur dulu bahwa bangsa kita ini subur, dan pemerintahan negara kita ini sekalipun memang ada satu sisi kekurangan masih.
0: Ya.
1: Tapi menurut saya masih lebih baik dibanding negara lain.
0: Baik, baik.
1: Karena kita tidak pernah sulit untuk mendapatkan sembako, atau masyarakat sulit untuk bersekolah. Tapi pada intinya semua mampu dilaksanakan dengan baik. Tapi kita berdoa bersama.
0: Baik,
1: dan saya menghimbau masyarakat.
0: Apresiasi untuk pemerintah ya Pak Manuel ya.
1: Iya, baik, banyak memberi masukan pada pemerintah, bukan mengkritik. Bantu pemerintah, sehingga kita sama-sama keluar dari persoalan yang ada.
0: Baik, itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Manuel yang ada di saya. Apresiasi untuk pemerintah. Dan line telepon juga di 082195835080. Masih titik buka untuk Anda pendengar yang ingin memberikan, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Manuel tadi, yang ingin memberikan masukan, atau mungkin juga masih punya keluhan, karena mungkin ya di lingkungan masing-masing ya, terdapat persoalannya sendiri-sendiri. Anda dapat bergabung bersama Teti di sini untuk memberikan apresiasi Anda mungkin, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Manuel juga, kritik yang membangun boleh ya? Gitu, dan juga masukan-masukan yang positif pastinya. Silakan di 082195835080. Terima kasih untuk Pak Manuel yang ada di Jalan Sehat. Dan pendengar, memang masyarakat juga menginginkan tata kelola yang bersih dan jujur ya, untuk transparan dan juga bertanggung jawab. Ada satu masalah lagi, korupsi serta penyalahgunaan wewenang dalam bentuk apapun dapat menghambat kemajuan, ya, mengurangi kepercayaan publik dan juga menghambat pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan bersama. Oleh karenanya, nilai kejujuran, integritas, akuntabilitas dan juga tanggung jawab ini merupakan fondasi penting bagi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Silakan di line telepon, Teti kembali lagi. Selamat pagi, halo RRI.
2: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi. Dengan?
2: Dengan Cliff Motoling.
0: Baik. Pak Cliff, gimana?
2: Ini topik apa ini? Mendingan tanya apa? Okay. Sarjana, kan? Pengangguran.
0: salah satu yang jadi pembahasan.
2: Kalau dari kita begini. Mm-hmm. Yang pertama, kita di Indonesia secara umum, lebih khusus di Sulawesi Utara ya. Karena banyak kedapatan yang saya tahu, saya lihat, saya amati, banyak orang yang mengantongi sarjana S1 tapi tembak. Makanya diperlukan itu SDM, keterampilan, skill. Makanya kalau di luar itu di nomor 2 kan itu ijazah. Yang paling diutamakan itu keterampilan skillnya, kompetensi. Tapi banyak orang bangga dengan ijazah, padahal ijazah instan. Di satu orang saja banyak. Makanya ketika kejadian-kejadian yang ada di yang viral sekarang, yang top sekarang ijazah, saya suka dong. Karena begini, supaya orang-orang yang punya gelar tapi gelar abal-abal itu bisa ditelusuri. Karena bagaimanapun, kalau kita tidak ada kompetensi, tidak ada skill, tidak ada kemajuan dong. Di situ ada koruptor. Begini, yang Pak Manuel bilang tadi, kita jangan meritik. Perlu dong. Kita sebagai masyarakat itu perlu. Kalau kita membiarkan itu intinya mengkritik karena kita peduli. Karena kita tidak mau pemerintah itu akan masuk ke jurang, dalam arti ketika sudah ditangkap ya. Jadi kita terkritik ketika ada kebijakan yang tidak masyarakat. Perlu dong kita sebagai masyarakat, kan quality control kan. Saya juga begini, mengamati ternyata saya banyak masukan, kayak ada bilang memajukan pariwisata di Sulawesi Utara, kayak di Kanonang itu sudah direhab, ternyata dongeng belaka. Tidak betul itu, maaf ya. Kalau memang ada yang komplain dengan saya, silakan telepon saya. Ternyata itu hanya di chat saja, ternyata di atas itu seng-seng itu udah lubang-lubang, udah memang tidak layak lah. Karena ini gini loh, pariwisata, jadi tolonglah pemerintah, kita sebagai masyarakat itu jangan cuma hanya dengar, tapi tidak, kita butuh itu retorika aja. Butuh itu memang betul-betul fakta yang terjadi, apa yang disampaikan oleh pemerintah itu sesuai dengan realita. Karena kita sebagai masyarakat itu selain mendengar, kita telusuri, betul. Kalau memang oke, 10 jempol lagi bila perlu ini pemerintah. Tapi kalau tidak, tidak seperti apa ekspektasi itu,
0: tidak
2: berarti
0: sesuai ekspektasi, baik Pak Cliff ya.
2: Itu regulasi pembohongan publik namanya.
0: Oke, baik.
2: Jadi,
0: Pak Cliff.
2: Jujur saja begini, Pak, saya orangnya orang kritikus sekali. Kenapa? Ketika kita mengkritik pemerintah supaya mereka sadar, terbuka mata, hati, pikiran. Ternyata banyak masyarakat yang mengamati, peduli, kayak jalan-jalan rusak. Ini kan anggaran negara kan.
0: Baik.
2: Jadi kita sebagai masyarakat wajib, wajar dan memang berhak untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.
0: Baik.
2: Jadi kalau menyoroti tentang ijazah, kurang lapangan pekerjaan, memang betul. Lapangan pekerjaan di Sulawesi Utara saja ya, sangat sempit, kecil.
0: Baik,
2: jadi
0: baik.
2: Hanya dikhususkan orang-orang yang punya skill keterampilan. Makanya kebanyakan orang dari luar Sulawesi Utara yang menduduki ya jabatan, supervisor, okay. Supervisor
0: kan? Ya.
2: Punya jabatan-jabatan yang keren.
0: Okay,
2: kalau orang-orang orang kita bilangkan tukang baso sapu, kasihan tukang bapak diri.
0: Okay,
2: karena begini.
0: Baik.
2: Karena tidak berkompeten, makanya maju kandang. Ini ini sektor pendidikan itu dimajukan dan betul-betul ijazah yang betul jangan di belakang. Cuma 20 juta sudah dapat gelar S1, ternyata di otak tidak ada. Jadi tolonglah pemerintah harus melihat kebutuhan oleh masyarakat. Perlu dikritik. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Cliff. Terima kasih. Selamat siang. Kritik yang membangun ya Pak Cliff ya. Saking cintanya sama NKRI sampai kita mengkritik, tentu saja dengan santun ya. Baik, terima kasih. Dan masih adakah yang ingin bergabung? Saya masih punya satu kesempatan untuk satu orang penelpon terkait apa yang menjadi pembahasan kita hari ini. Kita hari ini random ya. Kita mulai dari masalah pendidikan, lapangan pekerjaan ya, kemudian ekonomi dalam keluarga. Dan pendengar ya, di tengah semua itu ya, di tengah semua yang tadi menjadi pembicaraan kita, jangan lupa juga ternyata ada generasi muda juga yang menghadapi tantangan yang tidak kalah besar ya. Mereka hidup di era yang bergerak sangat cepat, dunia juga berubah dalam hitungan bulan bahkan minggu, persaingan juga semakin ketat, tuntutan semakin tinggi, dan mereka dituntut memiliki kemampuan yang terus berkembang seperti yang dikatakan oleh Pak Cliff, yaitu skill ya, dan mampu beradaptasi dengan teknologi serta tetap menjaga karakter dan nilai-nilai kemanusiaan. Belum lagi tekanan yang datang dari media sosial. Pendengar, setiap hari kita disuguhi berbagai pencapaian orang lain. Kita melihat kesuksesan, kita melihat kemewahan, perjalanan, prestasi, dan juga kebahagiaan yang tampak sempurna melalui media sosial. Tanpa kita sadari, banyak orang mulai membandingkan hidupnya sendiri dengan kehidupan orang lain yang hanya terlihat di layar. Akibatnya muncul rasa kurang percaya diri, muncul rasa cemas dan takut tertinggal, bahkan merasa gagal. Padahal setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Sementara di dalam keluarga juga tidak semua persoalan mudah diselesaikan. Ada orang tua yang khawatir terhadap masa depan anak-anaknya. Ada pasangan yang berjuang mempertahankan keharmonisan rumah tangga di tengah tekanan ekonomi. Ada anak-anak yang merindukan perhatian orang tua. Ada lansia yang berharap tetap ditemani dan dihargai. Dan semua itu menunjukkan bahwa keluarga membutuhkan komunikasi, kasih sayang, saling menghormati, dan juga kepedulian yang terus dipelihara. Baik pendengar, sepertinya untuk line telepon di 0821-9583 sepertinya Teti tutup ya, karena waktu jualah yang memisahkan kita. Dan pada akhirnya untuk pembahasan kita hari ini ya, selain persoalan sosial dan juga ekonomi, lingkungan hidup juga menjadi tanggung jawab bersama, kemudian perubahan iklim, pencemaran, berkurangnya kawasan hijau, pengelolaan sampah, serta berbagai tantangan lingkungan lainnya mengingatkan kita bahwa pembangunan perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga alam. Dan apa yang kita lakukan hari ini akan mempengaruhi kehidupan generasi yang akan datang. Sementara tidak kalah penting adalah menjaga kepedulian antar sesama pendengar, rasa empati yang lambat laun mulai hilang dalam kehidupan kita. Ya, di tengah kesibukan dan perkembangan teknologi, terkadang hubungan antar manusia menjadi renggang dan kita semakin mudah terhubung melalui perangkat digital, tetapi belum tentu semakin dekat secara emosional. Padahal masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa saling menghargai, saling mendukung, dan saling membantu ketika ada yang mengalami kesulitan. Dan walaupun tantangan begitu besar pendengar, sejarah selalu membuktikan bahwa manusia memiliki kemampuan yang luar biasa untuk bangkit. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang tidak pernah menghadapi kesulitan, melainkan bangsa yang mampu belajar, bekerja sama, dan terus melangkah ketika menghadapi ujian. Pendengar, harapan tidak lahir dari keadaan yang sempurna. Harapan juga lahir dari keberanian untuk terus berusaha. Meskipun jalan memang terasa panjang. Dan semangat tumbuh ketika kita percaya bahwa setiap langkah kecil memiliki arti. Dan perubahan besar selalu dimulai dari tindakan yang sederhana yang dilakukan secara konsisten. Jadi, pendengar, ayo kita melangkah dengan optimisme, bekerja dengan integritas, menjaga persatuan, memperkuat gotong royong yang lambat laun mulai hilang seperti mapalus ya kalau di Minahasa, dan terus menyalakan harapan. Sebab masa depan yang lebih baik bukanlah sesuatu yang hanya dinantikan, melainkan sesuatu yang dibangun bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap langkah kebaikan akan membawa kita menuju kehidupan yang lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat bagi kita semua. Mengkritiklah dengan cara yang santun dan sopan ya, dengan niat untuk membangun negeri. Berikanlah kesempatan kepada para pemimpin-pemimpin kita untuk bekerja. Saya Titi Bahagia.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

banyak digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi AM merupakan singkatan dari ante meridiem, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan PM merupakan singkatan dari post meridiem yang artinya after midday. Dan penggunaan PM ini dari pukul 12.00 sampai 23 lewat 59 menit atau jam 12 siang sampai jam 23 lewat 59 menit malam.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo.

0: sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas Voli Putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Let's play football.
3: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustaquio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Le Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang lebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Estakio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
4: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
3: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
4: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Jika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
3: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because
4: saya senang karena sepercaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim nasional voli putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidul Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas voli putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC, Fujita Azumi, menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan NEM ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil kembali ke Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potten. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka

0: a lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
1: Melewati momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk
0: rekan setim
1: dan pelatih kami.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
3: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya. Buat Coach Cesar juga udah percaya aku, maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Blulite Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: ya.
1: Anda yang hari ini menjadi penggemar radio harus tahu siapa orang pertama yang melakukan siaran radio dengan suara manusia atau juga disebut sebagai penyiar pertama. Ia adalah Reginald Aubrey Fessenden. Reginald mentransmisikan radio untuk kali pertama dan siaran radio pertama itu bertepatan dengan malam Natal. Ketika Guglielmo Marconi berhasil menyelesaikan transmisi transatlantik pertama pada 1901, Reginald Fessenden ingin mengembangkan sistem itu. Perangkatnya selesai pada tahun 1906 dan mampu mengirim signal elektromagnetik yang lebih besar untuk proyek penelitiannya. Pada 24 Desember 1906, pukul 21 waktu setempat, Fessenden mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brent Rock, Massachusetts, Amerika Serikat, ke kapal-kapal di Atlantik yang dimiliki oleh United Fruit Company. Reginald Fessenden memulai siarannya dengan memutar rekaman Largo karya George Frideric Handel. Dia kemudian memainkan instrumen lagu Natal O Holy Night menggunakan biolanya. Setelah itu Reginald Fessenden mengucapkan selamat malam dan selamat Natal kepada para penggemarnya. Siaran itu didengar oleh semua orang yang mendengarkan. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio. Hal yang dilakukan oleh Fessenden ini mendapatkan respon yang luar biasa dari pendengarnya.
2: Perhiasan merupakan sebuah barang penting yang masih kita gunakan sampai hari ini. Walaupun jenis perhiasan berbeda dari setiap zaman, namun nilai dan fungsinya tetap sama dari masa ke masa. Menurut sejarah, ternyata perhiasan merupakan sebuah benda yang cukup lama bertahan sebagai barang penentu status sosial penggunanya dan menjadi barang yang paling bisa ditukar ulang. Atau zaman sekarang kita sebut sebagai barang yang menjadi investasi jangka panjang. Zaman purba, banyak arkeolog yang menyebutkan bahwa kulit binatang atau tulang binatang buas dijadikan perhiasan yang digunakan pemimpinnya kala itu. Sementara zaman Mesir kuno, tembaga merupakan sebuah bahan utama pembuatan perhiasan. Sedangkan zaman Cina kuno, berlian asli mulai diperkenalkan sebagai sebuah perhiasan langka yang sulit didapatkan dengan nilai yang tinggi yang biasanya digunakan oleh kalangan kerajaan. Namun bedanya, di abad pertengahan, justru kain, sepatu, dan pakaian bagus termasuk dalam kategori perhiasan yang saat itu hanya digunakan oleh kaum bangsawan. Sementara di zaman Victoria hingga hari ini, cincin, kalung, giwang, emas, hingga berlian menjadi barang paling berharga. Semakin lama umur perhiasan, maka nilai jualnya pun semakin tinggi. Maka dari itu, eksistensi perhiasan bisa bertahan sangat lama karena penggunaan dan nilainya yang sangat penting.

0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWK.
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Ini uang mahar buat aku.
4: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
5: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Ikan cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya, asam lemak omega-3, dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya.

Merinding adalah fenomena pada tubuh yang terjadi secara tidak sadar, yang melibatkan saraf simpatik, saraf yang mengontrol respon refleks tubuh seseorang. Mendengar kata merinding, apa yang Anda pikirkan? Merinding terjadi karena otot-otot kecil pada kulit berkontraksi. Akibatnya, folikel rambut sedikit naik dan membuat bulu tubuh berdiri. Dua penyebab utama merinding, yaitu kondisi fisik dan emosi. Kondisi fisik yang menyebabkan merinding adalah kondisi atau cuaca dingin. Merinding yang terjadi saat cuaca dingin diyakini mekanisme tubuh untuk menaikkan suhu tubuh. Jika suhu tubuh naik, maka merinding pun akan berhenti. Merinding yang disebabkan oleh emosi sering dikaitkan dengan emosi ketika merasa terharu, takut, atau sedih. Meski merinding adalah respon yang wajar, namun ada beberapa kondisi khusus yang mengindikasikan bahwa merinding adalah gejala penyakit tertentu, seperti tubuh menggigil, yang umumnya disebabkan karena flu atau demam biasa. Merinding juga dapat menandakan gejala atau kondisi kelainan kulit yang membuat kulit merinding dalam waktu yang lama. Salah satu mitos yang dikaitkan dengan merinding adalah hal-hal mistis. Padahal, ada banyak alasan mengapa seseorang bisa merinding.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Dan baik pendengar, selanjutnya sebuah informasi untuk Anda adalah momentum ya, peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 yang jatuh pada Senin 29 Juni 2026 menjadi momentum untuk kembali menguatkan peran ayah dalam keluarga. Mengusung tema Ayah Wajib Hadir, peringatan tahun ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif seorang ayah dalam pengasuhan anak dan pembentukan karakter sejak usia dini. Dan pendengar, momentum Harganas ini diharapkan mampu menginspirasi semakin banyak ayah di Indonesia untuk meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga, menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, serta berperan aktif dalam menciptakan keluarga yang harmonis, tangguh, dan berkualitas sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih maju.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Ketika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Ya, pendengar, tertinggal satu tembang lagi untuk Anda di serangkaian lagu-lagu Western untuk Anda di siang ini. Dan setelahnya, kita akan jelang warta berita daerah siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Kondisi bahan pokok di pasar, khususnya di Kota Manado, di mana kami mengelola semua pasar yang ada di Kota Manado, kondisinya masih bagus, stabil.
0: Dan inilah Warta Berita Daerah Siang selengkapnya bersama saya, Titi Bahagia. Bahan pokok seperti beras berbagai jenis tersedia mencukupi di Pasar Manado dengan rentang harga Rp13.000 sampai Rp16.500 per kilo.
2: Pasar Bersehati merupakan salah satu patokan pemerintah dan masyarakat untuk ketersediaan bahan pokok termasuk naik turunnya harga bahan kebutuhan di Sulawesi Utara. Pengelola pasar dan pemerintah paling menjaga kestabilan harga dan stok khususnya kepada bahan pokok utama seperti beras. Saat ini persediaan dan stok beras di pasar tradisional Bersehati Manado sangat mencukupi dan terjangkau. Beras medium dalam kisaran 12 sampai 13.500 dan 15.000 sampai 16.500 untuk jenis beras premium. Sedangkan beras SPHP Bulog yang dulunya dibatasi pembeliannya kini telah terbuka untuk warga umum di seluruh kios penjual di Pasar Bersehati. Direktur Utama Perumda Pasar Manado, Luki Sendok mengatakan, dengan tidak adanya operasi pasar artinya bahan harga pokok termasuk beras dalam kondisi stabil.
1: Untuk kondisi bahan pokok di pasar, khususnya di Kota Manado, di mana kami mengelola semua pasar yang ada di Kota Manado, kondisinya masih bagus, stabil. Kalau di luar Manado, mungkin di luar daerah ada kenaikan harga beras, di sini kita terkontrol. Karena PD Pasar sendiri, tanda-tanda naik kita langsung intervensi untuk pengendalian.
2: Ketersediaan bahan pokok pangan di pasar tradisional berlanjut ke pasar modern atau swalayan. Dari pemantauan RRI, stok beras di swalayan Manado tersedia dengan harga Rp325.000 per kemasan 20 kilo untuk beras jenis dua merpati. Beras SPHP Bulog juga tersedia di swalayan Manado, namun dengan pembatasan pembelian maksimal 10 kg atau 2 pak kemasan 5 kilo per orang. Audi Kandores melaporkan.
0: Kemendikbangga BKKBN bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 melalui upacara di lapangan kantor Gubernur Sulawesi Utara.
3: Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN Wihaji. Dalam amanatnya, pemerintah mengajak seluruh keluarga memperkuat tiga pilar pembangunan keluarga, yakni kesehatan, pendidikan karakter, dan ketahanan mental. Usai upacara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus mengatakan, berbagai program pembangunan keluarga di Sulawesi Utara telah menunjukkan hasil yang positif termasuk dalam penurunan stunting dan kemiskinan.
4: Jadi amanatnya saya bacakan dan tentunya amanat ini sangat dipahami dan tinggal dilaksanakan saja. Ya, nah, upaya-upaya ini sudah kita lakukan di Sulawesi Utara dengan fakta ya, faktanya kita mendapat 201 ya, penurunan stunting dan kemiskinan. Dan ini karena kita bicara keluarga, jadi kita ingin memang orang tua dalam hal ini ayah memang betul-betul dihadir sebagai ayah.
3: Dalam rangkaian Harganas ke-33, Kemendikbangga BKKBN bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga menyerahkan penghargaan kepada keluarga harmonis dan sejumlah bantuan. Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Utara, Jenny Yola Winokan, mengatakan tema Harganas tahun ini menekankan pentingnya kehadiran ayah dalam pengasuhan anak.
5: Memaksimalkan peran ayah dalam sebuah keluarga sehingga pengasuhan tumbuh kembang anak itu bukan hanya sekedar seorang ibu yang mengasuh, tetapi ayah itu wajib hadir mulai tentunya sejak dalam kandungan, dalam proses hamil, kemudian melahirkan sampai anak itu menjadi keluarga yang mandiri. Nah, peran ayah ini tentunya bukan hanya sekedar memberikan penguatan ekonomi untuk pendidikan anak-anak, bahkan juga ayah itu sangat dibutuhkan perhatian, kepedulian, cinta kasih, itu menjadi suatu unsur yang sangat penting dalam sebuah keluarga.
3: Melalui momentum Harganas ke-33, Kemenduk Bangga BKKBN bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen terus memperkuat pembangunan keluarga melalui berbagai program pendampingan dan pengasuhan demi mewujudkan keluarga yang berkualitas. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 yang diperingati pada hari ini 29 Juni 2026 mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Tema ini menjadi pengingat bahwa peran ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga figur penting dalam pengasuhan dan pembentukan karakter anak.
6: Peringatan Hari Keluarga Nasional menjadi momentum untuk kembali menguatkan peran ayah dalam keluarga. Mengusung tema Ayah Wajib Hadir, peringatan tahun ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif seorang ayah dalam pengasuhan anak dan pembentukan karakter sejak usia dini. Bagi Fenly, seorang ayah yang memiliki dua putri kecil, kehadiran ayah bukan hanya soal memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga menjadi sosok yang memberikan kasih sayang, teladan, dan rasa aman bagi anak-anaknya. Menurutnya, setiap perhatian, waktu, dan keteladanan yang diberikan seorang ayah akan membentuk karakter anak di masa depan. Kehadiran ayah yang konsisten akan menumbuhkan rasa aman sekaligus membangun kepercayaan diri untuk anak menghadapi berbagai tantangan kehidupan.
7: Memiliki dua putri kecil membuat saya semakin memahami bahwa menjadi ayah bukan sekedar mencari nafkah atau melindungi mereka dari bahaya. Saya adalah cinta pertama bagi mereka, sosok yang akan membentuk cara mereka memandang kasih sayang, kepercayaan, dan penghargaan terhadap diri sendiri. Setiap pelukan, setiap waktu yang saya luangkan, dan setiap teladan yang saya berikan akan menjadi bagian dari perjalanan mereka bertumbuh. Harapan saya sederhana, semoga mereka tumbuh menjadi perempuan yang kuat, berakhlak baik, dan percaya diri. Karena sejak kecil mereka tahu bahwa mereka dicintai, dihargai, dan selalu didukung oleh ayahnya.
6: Tema Ayah Wajib Hadir pada Harganas ke-33 menjadi pengingat bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Kehadiran ayah tidak hanya diukur dari keberadaan secara fisik, tetapi juga melalui kedekatan emosional, komunikasi yang hangat, serta keterlibatan aktif dalam setiap fase tumbuh kembang anak. Momentum Harganas diharapkan mampu menginspirasi semakin banyak ayah di Indonesia untuk meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga, menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, serta berperan aktif dalam menciptakan keluarga yang harmonis, tangguh, dan berkualitas sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih maju. Ariani Kalangi melaporkan.
0: Dorong Health Tourism di Sulawesi Utara, Sentra Mendika Minut perkuat sarana dan prasarana hingga membangun kepercayaan publik.
8: Upaya mendorong health tourism di Sulawesi Utara terus menunjukkan arah yang semakin strategis. Salah satu pelaku layanan kesehatan Sentra Medika Hospital Minut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dengan menempatkan kepercayaan sebagai fondasi utama dalam pengembangan wisata kesehatan. Direktur Sentra Medika Minut, Dr. Ivan Wijaya Widiatomo, mengungkapkan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah memperkuat sarana dan prasarana sebagai basis pelayanan berstandar tinggi.
9: Memang secara lahan kami ini memang didesain dengan satu blok bangunan dengan hotel. Jadi memang ini untuk menunjang juga pasien-pasien yang mungkin dari jauh berobat, maka dia bisa menginap, ada sarana untuk bisa menginapnya.
8: Strategi berikutnya menurut Dr. Ivan adalah membangun kepercayaan masyarakat Indonesia, khususnya di kawasan timur, agar tidak lagi memilih berobat ke luar negeri. Dengan kekayaan alam Sulawesi Utara yang eksotis serta potensi pariwisata yang terus berkembang, sektor health tourism diyakini dapat menjadi magnet baru bagi wisatawan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pelatihan guru bimbingan dan konseling oleh BG Tika Sulawesi Utara, wujud penguatan layanan pendampingan peserta didik.
8: Di bawah kepemimpinan Kepala BGTK Sulut, Arianto Batara, berbagai program strategis berhasil dijalankan untuk memperkuat peran guru dan tenaga kependidikan di daerah Nyiur Melambai. Salah satu fokus utama BGTK Sulut adalah penguatan layanan pendampingan peserta didik melalui pelatihan guru bimbingan dan konseling.
10: Untuk pelatihan guru bimbingan konseling itu sudah dilaksanakan sebanyak 226 guru yang merupakan guru bimbingan konseling. Ini sebagai bagian dalam menunjang program prioritas agar murid-murid bisa didampingi di dalam pengembangan karakternya. Selanjutnya, untuk tenaga kependidikan di Sulawesi Utara itu ada sasarannya 102 orang. Tenaga kependidikan yang dilatih, ditingkatkan kompetensinya adalah tenaga perpustakaan, kemudian tenaga laboran, dan tenaga administrasi sekolah.
11: Arianto menegaskan capaian ini menjadi bukti komitmen BGTK Sulut dalam menghadirkan layanan pengembangan profesional yang merata dan berkelanjutan. Dengan peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, diharapkan kualitas layanan pendidikan di Sulawesi Utara semakin meningkat dan berdampak langsung pada kemajuan peserta didik. Anugrah Pandey, RRI Trusmodara untuk Indonesia.
0: Kota Manado sukses menggelar Festival Sepak Bola Rakyat di lapangan Sparta Tikala.
12: Pelaksanaan Festival Sepak Bola Rakyat 2026 secara resmi ditutup di lapangan Sparta Tikala Manado pada Sabtu 27 Juni 2026. Event yang digelar PT Garuda Gema Nusantara GGN melalui cuitan digital bersama Coca-Cola Indonesia menandai berakhirnya festival yang telah digelar di 5 kota yang diikuti sekitar 1.600 peserta. Di Kota Manado, festival yang berlangsung pada 25 hingga 27 Juni menjadi puncak rangkaian kegiatan setelah sebelumnya diselenggarakan di Kota Labuhan Bajo, Jakarta, Palu, dan Makassar. Festival Sepak Bola Rakyat bertujuan memperluas akses pembinaan sepak bola usia muda sekaligus memperkuat ekosistem sepak bola akar rumput khususnya di kawasan Indonesia Timur. Head of Business Development GGN, Doni Fahroki menjelaskan, alasan digelar di Kota Manado karena daerah ini memiliki potensi besar terhadap sepak bola, baik pemain, pelatih, bahkan wasit.
13: Kenapa kami memilih kota-kota ini? Sebenarnya hal yang tidak susah, karena kita melihat banyak festivity di kota-kota ini. Termasuk tadi Mbak Rita bilang banyak talenta-talenta besar. Kita tahu juga di Sulawesi Utara, kita melihat adalah Sulawesi Utara sebagai powerhouse dari sepak bola Indonesia, bukan cuma pemain, bahkan wasit pun menjadi wasit nasional. Di belakang ada Coach Isak, dia bersahabat baik dengan Yandri Bitoy di Persipura. Jadi ini yang sebenarnya bukan mencari hal yang susah, bukan menjadi hal yang susah kami memilih kota-kota ini.
12: Senior Director of Public Affairs, Communication and Sustainable Coca-Cola Indonesia, Triyono Prijosusilo mengatakan, festival ini digelar untuk mendekatkan produk mereka kepada masyarakat.
14: Usaha buat kami dari ini bagian daripada kami untuk bisa hadir di masyarakat. Dengan kami melakukan ini tentunya mudah-mudahan brand kami juga makin diterima tentunya, dan juga mungkin teman-teman juga bisa melihat apa portfolio produk kami seperti apa dan bisa merasakan. Itu adalah bagian kami juga memperkenalkan diri kami. Walaupun kami sudah 99 tahun, tapi tentunya perlu untuk terus-menerus apa hadir. Kalau tak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan memperkuat pengenalan dan juga memperkuat apa, semakin sayang kita sebagai brand dan juga sebagai masyarakat. Jadi tentunya kami melihat ini penting, ini sesuatu yang harapan kami tentunya bisa kita teruskan, kita lihat perkembangannya sebagaimana, dan alhamdulillah ya kalau kita lihat animonya saat ini itu luar biasa, Pak.
12: Pelatih sepak bola Indonesia Fabio Oliveira menilai festival semacam ini penting untuk memberikan pengalaman bertanding sekaligus pembinaan bagi pemain muda khususnya yang ada di Kota Manado.
15: Khusus Kota Manado itu kan memang talentanya kan bukan 1-2, itu masih banyak talenta-talenta yang memang bisa diunggulkan ya dalam sepak bola nasional. Tapi kan memang tadi seperti yang kita bilang, kan ini sedang tidur. Sepak bola di sini kan sedang tidur, tapi kan bukan berarti kan ini kan ada sesuatu yang sudah mati, bukan. Kita kan tinggal dorong aja supaya membangun sepak bola Sulawesi Utara mau di khusus di Kota Manado. Tapi kalau saya lihat dari penampilan anak-anak luar biasa bagus. Mereka sudah punya ciri khasnya main bola ya, kultural di Manado. Tinggal nanti kita akan berikan kesempatan. Makanya acara seperti ini kan sangat penting. Acara-acara seperti ini supaya kan kita bukan hanya di Kota Manado, tapi kalau di seluruh Sulawesi Utara, supaya mereka kan bisa mendapat wadah untuk keluarkan kemampuan terbaik mereka dan belajar juga dari pelatih-pelatih yang datang bagaimana caranya bermain bola dengan baik.
12: Selama 3 hari pelaksanaan di Manado, Festival Sepak Bola Rakyat menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari coaching seminar bagi pelatih, coaching klinik, pertandingan antar peserta, hingga aktivitas komunitas seperti senam bersama dan bazar UMKM lokal. Berikut pemenang sepak bola rakyat untuk wilayah Sulawesi Utara. Plate bracket peringkat pertama diraih Arga Bitung. Sementara main bracket peringkat pertama PPLD Maju Manado. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Diikuti 24 tim terbaik, DPC PDI Perjuangan Minahasa Utara menggelar Open Turnamen Mini Soccer JG Cup 2026.
16: Salam olahraga. Dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno, DPC PDI Perjuangan Minahasa Utara menggelar Open Turnamen Mini Soccer JG Cup 2026. Kejuaraan ini berpusat di The Sports Arena Mini Soccer, Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Wakil Kepala Bidang Keanggotaan, Organisasi dan Sumber Daya DPC PDI Perjuangan Minahasa Utara, Yau Cedenga menyebutkan, turnamen ini menjadi ajang pencarian bakat serta menambah jam terbang bagi setiap atlet sepak bola dalam mengembangkan bakatnya.
17: Ada begitu banyak kegiatan, yang salah satunya yang sudah kita buka. Memang pertandingannya dari kemarin hari, dan kami percaya begitu banyak antusias para pemain mini soccer ini, ya akan lebih meriah. Saat ini kan ada pesta olahraga dunia, kita lagi bereuforia dengan Piala Dunia, ya tentunya bagian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, khususnya yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, mengajak kita semua untuk berpartisipasi dan termasuk ini dalam mini soccer.
16: Open Turnamen Mini Soccer JG Cup 2026 DPC PDI Perjuangan Minahasa Utara

0: Hortikultura, Barito, Bawang Rica Tomat, dan Brenebon, harga jualnya naik signifikan. Hal ini dikatakan petani pengumpul Medi Menhard Panto yang belum lama ini terpilih sebagai hukum tua Desa Tun Sewer Selatan untuk periode 2026-2034. Lebih lanjut kepada RRI, Panto katakan tomat di tingkat petani dihargai Rp350.000 per kas dan di tingkat pasar Rp420.000. Gitu juga dengan cabai, bawang, serta Brenebon, harganya naik cukup menjanjikan.
1: Di petani 350, jadi untuk di pasar ataupun untuk pengiriman sekitar 420.
2: Jadi per kilo di pasar berapa?
1: Per kilo ada, kalau di 400 berarti sekitar 25.
2: 25 per kilo?
1: 25.
2: Jadi diprediksikan dia bisa bertahan sampai berapa lama? Ini?
1: Mungkin bisa bertahan karena cuaca. Ya memang kalau cuaca panas begini mengganggu, terkecuali di tanda hujan.
0: Terkait menghadapi cuaca ekstrim panas berkepanjangan, hukum tua terpilih Desa Tun Sewer Selatan, Kecamatan Tompasu Barat, Medi Menhard Panto mengingatkan kepada para petani hortikultura di desanya untuk rutin melakukan penyiraman tanaman baik di pagi hari maupun sore hari. Dari Minasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kodim 1312 Talaut menggelar aksi bakti sosial terpadu yang menyasar warga desa Ambela, Kecamatan Melongwane.
4: Komitmen nyata dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah binaan kembali dibuktikan oleh Komando Distrik Militer 1312 Talaut. Melalui program bakti sosial terpadu, jajaran Kodim menggelar pemeriksaan kesehatan gratis serta penyaluran bantuan sembako bagi warga desa Ambela, Kecamatan Melongwane. Kegiatan kemanusiaan yang dipimpin langsung oleh Pasiter Kapten Infantri Jutri Bulawan ini menjadi wujud kepedulian mendalam TNI terhadap kondisi kesehatan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah kepulauan. Dalam aksi ini, tim medis Kodim 1312 Talaut memberikan pelayanan kesehatan umum secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, hingga asam urat. Tak hanya itu, warga juga diberikan edukasi mengenai pentingnya pola hidup sehat dan deteksi dini penyakit degeneratif.
5: Hari ini kita laksanakan pemeriksaan kesehatan gratis, nanti didata oleh tim kesehatan kami. Wujud kebersamaan kami dan Kodim 1312 Talaut ada sedikit pemberian sembako.
4: Selain fokus pada kesehatan, Kodim 1312 Talaut juga membagikan paket sembako kepada sejumlah warga yang membutuhkan sebagai bentuk dukungan moral dan material demi meringankan beban ekonomi sehari-hari. Kedatangan para prajurit TNI ini disambut hangat dan penuh antusias oleh warga desa Ambela. Kekerapan yang kental langsung tercipta saat para babinsa, petugas medis dan warga saling berinteraksi. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka Hari Bayangkara, 600 lebih personil Polda dinaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi terhitung 1 Juli 2026. Berikut wawancara Miki Kodowati bersama Karo Polda, Karo SDM Polda Sulut, Kombes Pol Slamet Waloya.
6: Saat ini saya sudah berada dengan Karo SDM Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi Slamet Waloya. Pak Karo, ini dalam rangka juga 1 Juli memang ada kenaikan pangkat, satu tingkat lebih tinggi. Nah, untuk jajaran Polda Sulawesi Utara, ada berapa banyak yang dinaikkan satu tingkat lebih tinggi?
7: Iya, jadi untuk periode 1 Juli 2026 ini totalnya ada 729 personil anggota Polda Sulawesi Utara dan
6: Polda Sulut itu ya.
7: Ya, dan jajarannya yang melaksanakan koprapot kenaikan pangkat.
6: Iya.
7: Yang masing-masing terdiri dari 6 orang perwira menengah, kemudian 19 perwira pertama. Untuk bintara ada 664, kemudian tamtama 14, dan pegawai negeri sipil di lingkungan Polda Sulawesi Utara ada 26.
6: Ada kriterianya bagi mereka yang naik pangkat satu tingkat lebih tinggi, tentu mereka apakah memang sudah jenjangnya?
7: Ya, kita ada beberapa kategori untuk kenaikan pangkat ini, yaitu kenaikan pangkat reguler, pengabdian maupun percepatan. Nah, untuk kenaikan pangkat reguler itu tentu sesuai dengan periode waktu sepanjang yang bersangkutan anggota Polri ini sudah memenuhi persyaratan administrasi termasuk juga hasil pemeriksaan track record juga pemeriksaan administrasi dari Propam, Itbasda dan juga dari SDM. Nah, itu untuk kenaikan pangkat reguler sesuai dengan periode waktu

0: tertentu yang sudah memenuhi syarat. Nah, kemudian ada juga pangkat pengabdian. Ini untuk periode ini ada satu orang naik ke Kompespol karena yang bersangkutan dinilai memenuhi syarat untuk mendapatkan pangkat penghargaan, yaitu Kompespol.
1: Paling terakhir sekali Pak, bukan hanya kepada mereka yang akan dinaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi, namun pimpinan Polri juga mempercayakan sendiri kepada Bapak Karo SDM Pak Kombes Slamet Waluyo ini mendapat jabatan lebih tinggi dari jabatannya.
0: Iya, kalau yang jelas sebagai anggota Polri mutasi itu adalah hal yang sangat biasa untuk kepentingan organisasi, sehingga kita sebagai anggota Polri tentu siap ditempatkan di mana saja yang memang itu tugas yang dipercayakan pimpinan kepada kita yang harus dilaksanakan.
1: Oke, itu saja. Ya. Terima kasih Pak, selamat bertugas di tempat yang baru.
0: Ya, makasih.
1: Terima kasih Pak.
2: Sekian Warta Berita Daerah Siang, saya Titi Bahagia. Selamat siang.

0: Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat namun menarik untuk kita ketahui.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Salah dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jody.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung di 100% Indonesia. Indonesia banget. 082195835080 seperti biasa. Menantikan Anda yang ingin request lagu hits Indonesia. Mungkin bisa dibagiin kali ya. Sore-sore begini ada cemilan apa di samping Anda? Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa, Bung Benny Jo Bolmut, Priscila Malebu.
0: Bung Benny Jo di Bolmut, lengkap sekali ya, tidak perlu ditanyakan lagi. Kalau misalnya peristanya sore hari ini ada cemilan apa di sampingnya, Bung Benny Jo, ada apa tuh kira-kira?
1: Cemilan di sampingnya, aduh Pris, nggak ada, no. Cuma dong bilang cuma rokok, cemilan belum dapat beli.
0: Waduh, itu
1: bicara kenyataan ini kan,
0: tidak apa-apa ada yang ada di sampingnya ya.
1: Ada rokok, kalau rokok ada ini dan kopi.
0: Oke, baiklah Bung Benny Jo, silakan lagu hits Indonesianya. Kira-kira mau mendengarkan yang mana? Kali ini ada pilihan Judika, Jadi Aku Sebentar Saja. Ada juga dengan Raisa, Tak Berharap Lagi. Lesung Pipi, Raim Laode. Yang mana?
1: Raim Laode aja yang terakhir itu toh.
0: Boleh. Untuk siapa langsung? Tiga orang?
1: Ya itu jawab Pris. Oke, tentunya pertama-tama Priscila Balebu yang tugas. Tetap semangatnya, seberkati. Salam untuk keluarga, salam sehat. Tiga orang spesial sore hari ini. Ada Pak Islamnya di Bola Mongondo Utara ini ya, dengar-dengar ini, apa kabar? Suka luar kantor, ada libur kota ini, kan? Ada yang kedua, ada Ibu Haryati di Bunaken, terus yang ketiga ada Bung Iwan di Pinabetengan. Itu aja Pris, makasih, selamat sore.
0: Terima kasih kembali, selamat sore Bung Benny Jo yang ada di Bolmut. Faktanya tidak ada cemilan, it's okay, tidak apa-apa ya. Cemilannya 100% Indonesia saja. Biasanya ada kue-kue basah mungkin yang menemani Anda pendengar kalau sore-sore seperti ini ataupun bahkan di saat break. Menemani kopi, teh Anda, biasa ada kue apa yang biasanya Anda konsumsi di sore hari? Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Jane di Irma Didi.
0: Ibu Jane di Irma Didi, apa kabar Bu Jane?
2: Sama Dendri Segila.
0: Ceria-ceria kan? Jadi
2: terserindu sekali dong ya.
0: Kira-kira ada cemilan apa Bu Jane sore-sore ini? Atau biasa dinikmati sore hari?
2: Kebetulan ada baking cake.
0: Ya, cake zebra ya. Atau brudel?
2: Iya, cake zebra.
0: Aduh, enak sekali itu. Lagi ada acara ya Bu Jane ya?
2: Enggak, suka makan.
0: Oh, begitu kan kalau jago masak.
2: Mau beli dong.
0: Oh, begitu memang kalau bisa bikin kue, bisa masak, apapun bisa dibuat tanpa harus beli ya. Oke deh kalau begitu. Biasanya juga kalau bikin lebih higienis kan. Silakan lagunya di sini ada Raisa, Tak Berharap Lagi, Judika, Jadi Aku Sebentar Saja, ada Raim Laode dengan tadi judul lagunya Lesung Pipi, satu lagi Cinta Seperti Aku Tiara Andini.
2: Yang Tiara Andini ya.
0: Boleh, untuk siapa langsung tiga orang?
2: Tentunya pertama mau salam for Chris. Salam Pak Kuda, Pak Ulang. Selamat tugas, tetap semangat, sukses untuk hari ini. Tentang kasih bersama keluarga. Daniel, salam sayang. Baru kamu kirim buat Ibu Shen yang di Tomohon, Ibu Anggraini yang di Tarera, baru yang ada di Bunaken.
0: Oke.
2: Buat Tris, tersayang, salam sayang buat Tris, makasih, selamat sore.
0: Sore baik, terima kasih. Ibu Jane di Irma Didi, Terima kasih sudah berbagi kue cake sore hari ini di Pro 1 untuk 100% Indonesia ya. Kuenya virtual dulu, please. Selamat sore juga untuk Anda pendengar, mungkin tengah menikmati jajanan, cemilan, atau sekedar santai seperti Bung Benijo tadi. Tidak ada cemilannya, hanya kopi dan ya itulah tadi ya. Selamat menikmati waktu terbaik Anda di sore hari ini menjelang senja. Untuk Anda yang akan mungkin juga berkendara ataupun bahkan sedang dalam perjalanan mendengarkan Pro 1 Mobile, terima kasih masih setia bersama kami pendengar di setiap perjalanan Anda. Anda mendengarkan Manado sore ini kali ini dengan 100% Indonesia, tempatnya untuk Anda request lagu-lagu hits Indonesia dan berbagi atau ngobrol-ngobrol sedikit kali kita soal jajanan cemilan Anda sore hari. Kalau berbicara cemilan sore hari, saya biasanya sangat menyukai kue-kue yang mungkin tidak terlalu asin begitu ya. Kue-kue yang manis ataupun bahkan kue-kue tradisional seperti yang gampang ditemui di sekitar kita, biasanya banyak yang jualan. Kalau misalnya sore-sore sedikit yang jualan, Anda bisa beli dari pagi, nanti dinikmatinya sore. Biasanya tahan sehari ya, luar biasa nih kue-kue tradisional. Seperti kue kuk dengan pink merona menyalahnya, binyolos, waduh itu enak juga. Terima kasih pendengar untuk Anda sore hari ini yang masih setia bersama kami 100% Indonesia menghadirkan Raim Laude dengan judul lagunya Lesung Pipi.

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan terbaik.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di 100% Indonesia. Indonesia banget. Selamat sore untuk Anda yang sudah mengetahui kira-kira harus telepon kemana, Pris. Saya kasih tahu lagi untuk Anda yang belum. 0821-95-83-5080. Sekali lagi, lebih lambat lagi katanya. 0821-95-83-5080. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Sote Indonesia, selamat sore Ibu Sultan.
0: Sore baik, Sultan siapa di mana ini?
1: Iya, ini masih bayang-bayang
0: Sultan. Bukan Sultan, Sultin saja gimana?
1: Sultina, apa ini sih? Vina di Kanaan.
0: Ada Vina di Kanaan. Selamat sore, iya. Vina. Gimana? Ada ditemani cemilan apa sore hari ini, Vika, kira-kira?
1: Ubi goreng.
0: Apa?
1: Ubi batata.
0: Ubi goreng. Manis ya tuh ya.
1: Iya, ada yang kuning, ada yang reseso itu. Ini yang bawang.
0: Yang kuning enak banget tuh.
1: Iya, manis. Okay. Itulah mama kan jalan pasar.
0: Pakai dabu-dabunya, nak?
1: Serba ubi ada di pasar.
0: Oke deh, selalu siap ubi di pasar. Ada dabu-dabunya? Ada sambelnya kira-kira?
1: Sama ubi ini, kalau dabu buat lupakan. Dabu-dabu ini cuma goreng. Tipis-tipis.
0: Cuma goreng tipis-tipis itu tidak kalah enaknya juga ya.
1: Iya.
0: Oke, Vina di Kanaan, kira-kira sore hari ini mau lagu yang mana? Di sini sudah ada Judika tadi, Jadi Aku Sebentar Saja. Dan saya pilihkan lagi lagu lain kira-kira yang bisa menemani Vika kali ini. Ada dari ada band dengan judul lagunya Surga Cinta. Yang mana?
1: Yang pertamanya. Boleh. Dan aku sementara.
0: Untuk siapa langsung tiga orangnya?
1: Ya, pertama-tama buat kakak kecilannya tugas. Sama buat tugas. Tuhan selalu melindungi kakak silah. Sama keluarga.
0: Terima kasih.
1: Ketiknya sama buat bunda lagi. Makan itu salam sayang selalu. Kedua buat Pak Aco dan Limonwood. Salam sehat keluarga. Yang ketiga kakak tercantiknya dan Livian. Kakak Selita. Salam sayang selalu. Misalnya kakak Sultan. Terima kasih. Selamat sore.
0: Sore baik.
1: 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Terima kasih Vina yang ada di Kanaan sudah bergabung kali ini. Ubi batata goreng tipis-tipis. Wih. Luar biasa ya menemani Vina yang sore-sore ini. Mungkin sedang bersantai juga untuk Anda pendengar, kira-kira ada saingannya ubi batata goreng. Halo, selamat sore 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia,
2: selamat sore Indonesia banget.
0: Sore baik. Siapa di mana?
2: Diriku di sini, Bunda Natalia.
0: Waduh, ada Bunda Natalia di sana. Apa kabar, Bun?
2: Ada. Puji Tuhan, baik-baik sayang. Kalau Mbak Pris gimana?
0: Saya kabarnya luar biasa juga. Terdengar dari suara sangat semangat kan sayangnya?
2: Oh semangat, memang Pris semangat hari ini. Kedengaran suaranya.
0: Oke deh, Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli atau Palu?
2: Masih di Toli-Toli.
0: Toli-Toli. Kira-kira ada cemilan apa yang bisa atau biasa disantap sore hari, Bunda? Halo? Halo, Bunda?
2: Saya makan onde-on.
0: Terdengar?
2: Pakai temo itu.
0: Terdengarkah suara saya, Bun?
2: Kalau dengar, Mbak Pris, dengar.
0: Jadi kue apa tadi?
2: Halo? Onde-onde Jawa, Mbak Pris, yang pakai temok di luar itu.
0: Oh, kacipo di sini bilangnya.
2: Apa pake, Mbak Pris?
0: Pakai wijen kan?
2: Wijen ya. Kalau di sini bilang onde-onde Jawa.
0: Onde-onde
2: Mbak
0: Jawa.
2: Pris.
0: Karena onde-onde kita yang pakai kelapa kan?
2: Oh iya, ini pakai kacang hijau di dalam.
0: Di tengah, iya. Dan di luarnya ada biji wijen kan?
2: Ah, wijen. Aduh, enak itu, Mbak Pris.
0: Di sini bilangnya kacipo.
2: Oh, kacipo.
0: Iya.
2: Bahasa apa itu, Mbak Pris, kacipo?
0: Nanti saya tanya orang tua dulu ya. Saya taunya disebutnya begitu. Wah, enak tuh. Tapi kalau misalnya saya kalau habis makan itu, Bun, terus misalnya minum
2: air putih.
0: Taruhlah misalnya enggak minum air putih, misalnya minuman yang lain, itu ada rasa pahit-pahitnya dikit enggak sih? Benar enggak?
2: Oh, enggak juga sih. Mungkin wijennya hangus ke apa?
0: Ada. Kalau wijennya angus gosong dong, hitam dong.
2: Iya, makanya pahit, Mbak Pris. Kalau di sini enggak enak dong.
0: Oh,
2: apa
0: iya,
2: dia
0: iya.
2: Kacang hijaunya halus
0: memang dia
2: banget, terus
0: cocok
2: wijennya kan nanti dia oseng-oseng dulu.
0: Di sini ada yang ukuran mini loh, Bun, yang kecil banget. 500 rupiah satu buahnya.
2: Oh, di sini gede, Mbak Pris, dia agak besar sedikit, Kak, lebih besar dari onde-onde itu kelapa. Nanti dia jual di sini 5.004.
0: Oh, makan satu udah kenyang tuh kalau segede itu ya.
2: Memang. Tadi saja saya beli 10.000, saya sudah makan dua.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Aduh, ada sisa dua bisa kali ya buat saya.
2: Boleh, nanti.
0: Siap. Nanti. Bunda Natalia lagunya.
2: Ya,
0: apa ada lagunya? Judika, jadi aku sebentar saja, Mawar De Jong, sedang sayang-sayangnya. Ada juga Ari Lasso dengan Arti Cinta.
2: Aduh, jadi sayang-sayangnya aja yang kedua.
0: Boleh dong.
2: Gak apa-apa toh, bilang sayang-sayang biar gak ada yang disayang, tetap lima lagu kok.
0: Kok gak ada yang disayang, kan Pro 1. Pro 1 disayang dong.
2: Iya, memang cuma Pro 1. Iya pastinya.
0: Silakan untuk siapa tiga orang.
2: Oke, salam yang pertama ya, ada Ibu Nike di Lelem. Selamat sore Ibu Nike, ayo gabung. Ada Mbak Pris. Terus yang kedua ada Elis di Bitung. Selamat sore juga Elis, ayo gabung. Ada Mbak Pris Gila. Salam sehat ya, salam persahabatan selalu. Dan yang ketiga ada Ibu Haryati di Bunaken. Selamat sore juga, salam manis, salam sehat, salam kompak selalu. Mbak Pris, selamat bertugas, tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
2: Oke, makasih ya Mbak Pris, selamat sore, 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Terima kasih, Bunda Natalia di Toli-Toli. Onde-onde Jawa disebutnya di sana, pendengar, kue bulat itu untuk Anda yang mungkin dari Pulau Jawa memang atau di luar kota Manado biasa menyebutnya dengan onde-onde. Di Kepulauan Riau juga nyebutnya onde-onde sih ya. Bulat ditaburi dengan biji wijen di luarnya, dalamnya ada kacang hijau. Yang kalau di sini saya nyebutnya kacipo. Ada nggak beberapa dari Anda juga yang penyebutannya sama kacipo ya? Tapi ada juga yang menyebut onde-onde. Tapi kalau di sini onde-onde yang kita kenal adalah onde-onde dari gula merah dalamnya, yang kalau misalnya digigit tuh suka melting dalam mulut ya, ditaburi dengan taburan parutan kelapa di luarnya. Selamat sore untuk Anda pendengar yang tengah mencari mungkin setelah mendengarkan banyak sekali kue dalam obrolan saya sore hari ini bersama pendengar yang lain ya. Tiba-tiba kepikiran deh, gimana kalau cari jajanan tradisional di Kota Manado dan sekitarnya. Banyak sih pendengar yang bisa Anda temui di sekitar Kota Manado. Ada juga yang secara online mereka berjualan, para UMKM kita. Biasanya ada grup-grup di media sosial, mereka terbentuk dengan menjual yang PO atau pre-order agar supaya Anda nikmati dengan yang baru saja dibuat begitu ya, masih panas-panas dorang bilang. Atau juga Anda bisa menemukan di beberapa toko kue yang ada di Kota Manado dan sekitarnya, beberapa pusat perbelanjaan juga, supermarket, biasanya depannya ada yang berjualan kue tradisional. Tinggal Anda pilih mau yang tradisional bisa di pasar juga ada ya. Kalau di supermarket sudah ada agak-agak pricey. Namun rasanya juga memang sesuai dengan harganya. Selamat menikmati apapun cemilan, kudapan, jajanan sore Anda kali ini pendengar. Saya akan temani dengan lagu-lagu yang sudah diminta untuk 100% Indonesia, Indonesia banget.

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Anda mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Manado di kesempatan Manado Suara ini untuk 100% Indonesia. Edisi Senin 29 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pendengar baik dari sambungan telepon. Anda tadi yang menelpon dari sambungan telepon seluler biasa ataupun juga Anda yang sudah bergabung dari WhatsApp call. Terima kasih untuk partisipasinya di hari ini. Saya akan membacakan yang ada bergabung. Yang sudah bergabung maksud kami di WhatsApp chat. Untuk menit terakhir di 100% Indonesia. Selamat sore, saya menyapa ada Ibu Agnes yang ada di Telling. Sore ini katanya cuma ada air putih dan baju setrikaan. Ditemani Pro 1 dan Priscila Balebu. Terima kasih Ibu Agnes. Katanya berarti cemilannya setrikaan atau gimana? Agak capek ya, tapi kalau misalnya dijalani dengan semangat sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik dari Pro 1, semoga semakin ringan terasanya. Walaupun sedikit babas suar Kang, Ibu Agnes. Pris, suaramu baru kedengeran. Apa saya yang tidak sempat monitor atau Prisnya baru menyiar lagi? Seperti itulah, kadang butuh healing tipis-tipis. Saya baru kembali dari cuti sebentar, Ibu Agnes ya. Buat Priscila, salam sehat selalu, sukses, katanya diberkati. God bless you too, Bu Agnes. Tiga spesialnya buat Bung Benny Joe, sehat selalu diberkati. Esther Rita Girian, salam persahabatan, sehat bahagia bersama keluarga di rumah. Dan kalau tidak ingat, saya ingat juga tuh Agnes Monica. Agnes Monica tinggal di Telling, Kang. Dan juga Ibu Rose di Leilem katanya, salam sehat bahagia dan diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. Terima kasih Bu Agnes Sultan. Selamat bertugas dan kebanyak. God bless you too. Selamat sore juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di SMS. Ada dari, sebentar ya, saya coba scroll dulu. Dedi Palar, Bumber Lingkungan 3. Halo Dedi Palar yang sudah bergabung, salam kenal. Mansore RRI Pro 1 100% Indonesia. Mau salam jo untuk Jane Airma Didi, salam buat Shani di Tomohon, dan juga buat Natalia di Toli Toli. Terima kasih Dedi Palar yang ada di Bumber Lingkungan 3. Terima kasih juga untuk Anda semua pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Anda mendengarkan sore hari ini untuk 100% Indonesia. Terima kasih yang sudah bergabung, baik dari SMS, WhatsApp, chat, atau juga sambungan telepon. Saya Priscila pamit dari ruang dengar Anda. Sementara sebenarnya saya masih akan menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Hah? Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain no.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan

0: terus. Up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Eh, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin.

0: Ya, kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, janganlah kak.
0: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat namun menarik untuk kita ketahui.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, inilah Lintas Maguta Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut untuk edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya Aziza Abu Sayyid. Kita mulai dengan informasi pertama dari RRI Manado. Kota Manado sukses menggelar festival sepak bola rakyat di lapangan Sparta Tikala. Berikut laporan Bobby Sambika.
1: Pelaksanaan Festival Sepak Bola Rakyat 2026 secara resmi ditutup di lapangan Sparta Tikala Manado pada Sabtu 27 Juni 2026. Event yang digelar PT Garuda Gema Nusantara GGN melalui cuitan digital bersama Coca-Cola Indonesia menandai berakhirnya festival yang telah digelar di 5 kota yang diikuti sekitar 1.600 peserta. Di Kota Manado, festival yang berlangsung pada 25 hingga 27 Juni menjadi puncak rangkaian kegiatan setelah sebelumnya diselenggarakan di Kota Labuan Bajo, Jakarta, Palu, dan Makassar. Festival Sepak Bola Rakyat bertujuan memperluas akses pembinaan sepak bola usia muda sekaligus memperkuat ekosistem sepak bola akar rumput khususnya di kawasan Indonesia Timur. Head of Business Development GGN, Doni Fahroki menjelaskan alasan digelar di Kota Manado karena daerah ini memiliki potensi besar terhadap sepak bola, baik pemain, pelatih, bahkan wasit.
2: Kenapa kami memilih kota-kota ini? Sebenarnya hal yang tidak susah, karena kita melihat banyak festivity di kota-kota ini. Termasuk tadi Marita bilang banyak talenta-talenta besar. Kita tahu juga di Sulawesi Utara, kita melihat adalah Sulawesi Utara sebagai powerhouse dari sepak bola Indonesia, bukan cuma pemain, bahkan wasit pun menjadi wasit nasional. Di belakang ada Coach Isak, dia bersahabat baik dengan Yandri Bitoy di Persipura. Jadi ini yang sebenarnya bukan mencari hal yang susah, bukan menjadi hal yang susah kami memilih kota-kota ini.
1: Senior Director of Public Affairs, Communication and Sustainable Coca-Cola Indonesia, Triyono Prijosusilo mengatakan, festival ini digelar untuk mendekatkan produk mereka kepada masyarakat.
3: Usaha buat kami dari ini bagian daripada kami untuk bisa hadir di masyarakat. Dengan kami melakukan ini tentunya mudah-mudahan brand kami juga makin diterima tentunya, dan juga mungkin teman-teman juga bisa melihat apa portfolio produk kami seperti apa dan bisa merasakan. Itu adalah bagian kami juga memperkenalkan diri kami. Walaupun kami sudah 99 tahun, tapi tentunya perlu untuk terus-menerus apa hadir. Kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, mudah-mudahan memperkuat pengenalan dan juga memperkuat apa semakin sayang kita sebagai brand juga sebagai masyarakat. Jadi tentunya kami melihat ini penting, ini sesuatu yang harapan kami tentunya bisa kita teruskan, kita lihat perkembangannya sebagaimana, dan alhamdulillah ya kalau kita lihat animonya saat ini itu luar biasa, Pak.
1: Pelatih sepak bola Indonesia Fabio Oliveira menilai festival semacam ini penting untuk memberikan pengalaman bertanding sekaligus pembinaan bagi pemain muda khususnya yang ada di Kota Manado.
4: Khusus Kota Manado itu kan memang talentanya kan bukan satu dua, itu masih banyak talenta-talenta yang memang jadi bisa diunggulkan ya dalam sepak bola nasional. Tapi kan memang tadi seperti kita bilang kan ini sedang tidur. Sepak bola di sini kan sedang tidur, tapi kan bukan berarti kan ini kan ada sesuatu yang sudah mati, bukan. Kita kan tinggal dorong aja supaya membangun sepak bola Sulawesi Utara mau di khusus di Kota Manado. Tapi kalau saya lihat dari penampilan anak-anak luar biasa bagus. Mereka sudah punya ciri khasnya main bola ya, kultural di Manado. Tinggal nanti kita akan berikan kesempatan. Makanya acara seperti ini kan sangat penting. Acara-acara seperti ini supaya kan kita bukan hanya di Kota Manado, tapi kalau di seluruh Sulawesi Utara supaya mereka kan bisa mendapat wadah untuk keluarkan kemampuan terbaik mereka dan belajar juga dari pelatih-pelatih yang datang bagaimana caranya bermain bola dengan baik.
1: Selama 3 hari pelaksanaan di Manado, Festival Sepak Bola Rakyat menghadirkan berbagai kegiatan mulai dari coaching seminar bagi pelatih, coaching klinik, pertandingan antar peserta, hingga aktivitas komunitas seperti senam bersama dan bazar UMKM lokal. Berikut pemenang sepak bola rakyat untuk wilayah Sulawesi Utara. Plate bracket peringkat pertama diraih Arga Bitung. Sementara main bracket peringkat pertama PPLD Maju Manado. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Kemenduk Bangga BKKBN bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 melalui upacara di lapangan kantor Gubernur Sulawesi Utara pada Senin pagi. Noni Oktavia menurunkan laporannya.
5: Kemenduk Bangga BKKBN bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33. melalui upacara di lapangan kantor Gubernur Sulawesi Utara pada Senin pagi. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN Wi Haji. Dalam amanatnya, pemerintah mengajak seluruh keluarga memperkuat tiga pilar pembangunan keluarga, yakni kesehatan, pendidikan karakter, dan ketahanan mental. Usai upacara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus mengatakan, berbagai program pembangunan keluarga di Sulawesi Utara telah menunjukkan hasil yang positif, termasuk dalam penurunan stunting dan kemiskinan.
6: Ya, jadi amanatnya saya bacakan, dan tentunya amanat ini sangat-sangat dipahami dan tinggal dilaksanakan saja. Ya, nah, upaya-upaya ini sudah kita lakukan di Sulawesi Utara dengan fakta ya, faktanya kita mendapat 201 ya, penurunan stunting dan kemiskinan. Ya. Dan ini karena kita bicara keluarga, jadi kita ingin memang orang tua dalam hal ini ayah memang betul-betul dia hadir sebagai ayah.
5: Dalam rangkaian Harganas ke-33, Kemenduk Bangga BKKBN bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga menyerahkan penghargaan kepada keluarga harmonis dan sejumlah bantuan. Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Utara, Jenny Yola Winokan, mengatakan tema Harganas tahun ini menekankan pentingnya kehadiran ayah dalam pengasuhan anak.
7: Memaksimalkan peran ayah dalam sebuah keluarga sehingga pengasuhan tumbuh kembang anak itu bukan hanya sekedar seorang ibu yang mengasuh, tetapi ayah itu wajib hadir mulai tentunya sejak dalam kandungan, dalam proses hamil, kemudian melahirkan sampai anak itu menjadi keluarga yang mandiri. Nah, peran ayah ini tentunya bukan hanya sekedar memberikan penguatan ekonomi untuk pendidikan anak-anak, bahkan juga ayah itu sangat dibutuhkan perhatian, kepedulian, cinta kasih, itu menjadi suatu unsur yang sangat penting dalam sebuah keluarga.
5: Melalui momentum Harganas ke-33, Kemenduk Bangga BKKBN bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen terus memperkuat pembangunan keluarga melalui berbagai program pendampingan dan pengasuhan demi mewujudkan keluarga yang berkualitas. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Hari Keluarga Nasional ke-33 menjadi momentum untuk memperkuat peran keluarga dalam mencetak generasi Indonesia yang berkualitas. Berikut laporan Raihan Datau.
8: Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Tema ini mengajak para ayah lebih aktif dalam pengasuhan anak karena kehadiran ayah dinilai penting bagi tumbuh kembang dan pembentukan karakter anak. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Teni Kalveni Soriton, mengajak para ayah hadir secara fisik dan emosional serta membatasi penggunaan gawai di dalam keluarga.
9: Pada momentum ini, saya ingin berpesan khusus kepada para ayah di seluruh Indonesia, kehadiran fisik dan kedekatan emosional para ayah adalah penentu kestabilan struktur kepribadian anak. Jangan biarkan anak-anak kita tumbuh dalam fenomena fatherless country, di mana ayah hanya hadir secara fisik namun absen secara psikologis. Kekosongan ini seringkali digantikan oleh musuh di dalam rumah kita sendiri, yaitu gawai. Jangan biarkan masa depan dan pola pikir anak-anak kita dikuasai oleh algoritma digital yang tidak bermoral.
8: BKKBN juga terus mendorong terbentuknya keluarga yang berkualitas sejak sebelum menikah. Ketua DPD IPKB Provinsi Gorontalo Miftahul Huda mengatakan pendampingan dilakukan mulai dari kesiapan usia, kesehatan, ekonomi, hingga perencanaan keluarga untuk melahirkan generasi bebas stunting.
10: Fenomena-fenomena fatherless ini sudah mulai nampak ya. Biasanya tanggung jawab pengasuhan itu biasanya dibebankan kepada ibu. Bapaknya cukup memberikan nafkah ataupun biaya. Tentu tidak seperti itu. Tanggung jawab pengasuhan itu kan harus berimbang antara ayah dan ibu. Ayah memiliki fungsi dan ibu memiliki fungsinya masing-masing. Salah satu contohnya, ayah, karakter ayah kepada anaknya itu mengajarkan tentang keberanian, tanggung jawab, dan juga mengajarkan tentang kasih sayang, ya tentu itu. Maka dari itu, untuk menjawab tantangan bonus demografi ini belum terlambat kalau menurut saya. Anak-anak remaja kita, sekarang kita harus persiapkan untuk menjawab tantangan-tantangan ekonomi yang semakin sulit tentunya di masa mendatang dengan anak-anak yang tangguh dan anak-anak yang memiliki skill yang mumpuni.
8: Harganas tahun ini menjadi pengingat pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter anak. Keterlibatan ayah dan perencanaan keluarga yang baik diharapkan mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Pemda Sangihe mendukung penuh keberhasilan sensus ekonomi 2026 melalui pencanangan dan penandatanganan komitmen bersama di ruang serbaguna rumah jabatan Bupati Senin 29 Juni 2026. Jumel Johannes menurunkan laporannya.
12: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyatakan dukungan penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Hal itu disampaikan Bupati Michael Tungari pada acara pencanangan dan penandatanganan komitmen bersama sensus ekonomi di ruang serbaguna rumah jabatan Bupati Kepulauan Sangihe Senin 29 Juni 2026. Bupati Tungari mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, instansi vertikal, serta seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, keberhasilan sensus membutuhkan dukungan seluruh lapisan masyarakat karena data yang diperoleh akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Ia mengungkapkan berdasarkan informasi yang berkembang di media sosial, masih banyak masyarakat belum memahami tujuan sensus ekonomi, sehingga menjadi penolakan saat petugas turun lapangan.
13: Saya meminta kita semua untuk dapat mendorong suksesnya sensus ekonomi tahun 2026 ini, jika terdapat kendala-kendala Pak, ya harus diselesaikan bersama atau membutuhkan bantuan sampai kepada Forkopimda, kami para intinya siap membuka ruang untuk berkomunikasi, bersinergi, membantu Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam menjalankan sensus ekonomi tahun 2026 sampai dengan 31 Agustus tahun 2026.
12: Oleh karena itu, Bupati meminta Badan Pusat Statistik beserta seluruh jajaran petugas sensus agar lebih mengedepankan pendekatan humanis ketika melaksanakan pendataan sehingga masyarakat merasa nyaman berpartisipasi aktif. Ia berharap kolaborasi seluruh pihak mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi sehingga pelaksanaan pendataan berjalan lancar, akurat, berkualitas, serta menghasilkan data terpercaya. Jumel Johannes melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Kepulauan Talaut sukses menggelar turnamen Espor Mobile Legends Kapolres Cup 2026. Kompetisi yang mempertemukan talenta muda lokal ini diharapkan mampu menjadi wadah positif sekaligus benteng bagi generasi muda dari kenakalan remaja. Berikut laporan Robert Tamaroba.
14: Atmosfer kompetisi berkelas mewarnai aula Polres Kepulauan Talaut pada Sabtu 27 Juni kemarin. Empat tim e-sport tangguh saling adu strategi dalam babak semifinal dan grand final turnamen Mobile Legends Kapolres Cup 2026. Setelah melalui pertarungan sengit sejak siang hingga malam hari, tim New Order akhirnya keluar sebagai juara pertama setelah menumbangkan tim Prodisa di babak grand final. Sementara itu, posisi ketiga berhasil diamankan oleh tim Polsek Melongane setelah menyisikan tim Night Ravens. Kapolres Kepulauan Talaut Ajun Komisaris Besar Polisi Ari Sulistyo Nugroho melalui Wakapolres Kompol Kresman Mulalinda memberikan apresiasi tinggi atas sportivitas para peserta. Ia berekspektasi turnamen ini bisa menjadi batu loncatan bagi pro player lokal untuk melangkah ke tingkat provinsi, nasional, dan bahkan internasional. Kegiatan ini diharapkan dapat terus menjadi wadah kreativitas yang positif bagi generasi muda di Kepulauan Talaut untuk menyalurkan bakat mereka di bidang teknologi dan e-sport, sehingga mampu membentengi mereka dari kegiatan negatif atau kenakalan remaja.
15: Rekan-rekan ini adalah atlet yang memang bersaing luar biasa, sehingga malam ini juga dapat dilihat dengan hasil siapa yang menjadi juara 1, 2, 3 dan yang menjadi akhir daripada pertandingan ini. Tentu akan ada bibit kader-kader pemain-pemain yang handal dan akan bisa berkiprah mungkin di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, nasional. Ya barangkali kalau ada juga secara internasional permainan ini banyak juga generasi yang punya masa depan.
14: Acara yang berlangsung aman dan kondusif ini ditutup secara resmi oleh Kapolres melalui Wakapolres. Selain sebagai ajang unjuk bakat, turnamen ini juga sukses mempererat sinergitas dan kemitraan antara institusi Polri, komunitas e-sport, dan masyarakat Talaut. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
11: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami Anda mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di FM 94,5, 88,2 dan 92 MHz. Menit ke-34 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Ari Lasso hadir dengan perbedaan membawa kita pendengar untuk selanjutnya Anda mendengarkan lagu-lagu religi islami dan inspirasi islami sebelum nanti mendengarkan kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit, serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Allahumma Rabb hadhihi ad-da'awati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilah wal-fadila wab'athhu makaman mahmuda alladhi wa'adta.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
4: "Kami melihat simbol asapmu

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu. Nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdillah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya, beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah, dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya, aku enggan untuk berbohong.
Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Pro 1.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di menit ke-32 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan baru saja ditemani sekali ini saja dari Glenn Fredly yang menemani Anda pendengar. Selamat melanjutkan apapun aktivitas yang sedang Anda kerjakan di kesempatan kali ini. Saya ingatkan nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan Anda akan mendengarkan nanti drama radio dilanjutkan dengan atau mendengarkan informasi terkini sebelum dan sesudahnya pendengar. Dan untuk di kesempatan Manado sore ini nanti akan ditutup dengan Anda mendengarkan mimbar agama Hindu. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Saya hadirkan selanjutnya Bukannya Aku Takut dari Mulan Jamila. Tetaplah bersama kami.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami di Manado sore ini. Selamat mendengarkan. Untuk kali ini pendengar, kita akan melihat informasi-informasi yang beredar di media sosial atau yang Anda temukan di internet di dunia maya terkait dengan informasi-informasi yang perlu kita cek lagi kebenarannya. Kali ini saya ajak Anda dalam Cek Fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Informasi kali ini pendengar saya kutip dari rri.co.id. Beredar unggahan di media sosial Facebook dengan informasi terkait dengan bantuan. Dalam postingan diklaim terdapat bantuan insentif guru hanya dengan mendaftarkan akun Telegram. Dilansir dari komdigi.go.id, postingan diunggah oleh salah satu akun Facebook. Dalam narasinya diklaim bantuan ini untuk guru ASN dan juga honorer sejumlah 5 juta rupiah. Warganet ramai memberikan ragam reaksi atas postingan bantuan insentif untuk guru tersebut, dan penelusuran pun dilakukan pendengar untuk mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta klaim bantuan untuk guru tersebut adalah hoax atau tidak benar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Kemendikdasmen RI, mengimbau para guru mewaspadai modus penipuan dengan iming-iming bantuan. Postingan bantuan insentif guru tersebut adalah modus penipuan pencurian data pribadi. Itu dia pendengar untuk informasi Cek Fakta di kesempatan Manado sore ini terkait dengan klarifikasi hoax bantuan insentif guru dengan syarat mendaftarkan akun Telegram yang terbukti tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: 94.5 FM Pro 1 RRI Manado. That was coming from Jordan Sparks featuring Chris Brown with No Air. Membawa kita saat ini pendengar ke menit 2 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Manado. Saya menyapa juga yang mendengarkan bukan hanya melalui siaran terestrial kami di kota Manado dan sekitarnya, namun Anda juga yang mendengarkan kami dari audio live streaming yang bisa Anda akses dari laman rri.co.id, juga Anda yang mendengarkan dari aplikasi RRI Digital. Terima kasih pendengar sudah mempercayakan malam hari Anda bersama kami di kesempatan kali ini, dan selanjutnya kita akan mendengarkan drama radio Pro 1 dengan judul di kesempatan kali ini pendengar Anak Yang Terkunci Layar, produksi RRI Banten. Selamat mendengarkan.
1: Di sebuah rumah sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah. Tanpa jeda, tanpa bantuan.
2: Naga, jangan nangis terus sih, Nak.
1: Ibu ini capek. Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
2: Akhirnya. Kamu diam, Nak.
3: Assalamualaikum, Siti. Aku pulang.
2: Waalaikumsalam. Iya, Mas. Gimana kerjanya tadi?
3: Alhamdulillah, lancar, Sit.
1: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
3: Anak sekarang pinter-pinter ya. Udah bisa mainan HP. Oh, Raka udah lama main HP-nya?
2: Udah dari tadi, Mas. Tapi apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
3: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot, kan?
1: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu. Lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu, sini. Sini, nak. Salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar, seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umur yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja. Saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, nggak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar yuk lihat pesawat. Raka nggak boleh gitu. Istirahat dulu ya, nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
2: Mas, Raka mas. Raka kecanduan gadget.
3: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh, tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
4: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
3: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung. Bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
2: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
4: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
1: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
4: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
2: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
0: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua, karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama radio, Anak yang Terkunci Layar. Karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten dengan para pemeran. Sanado Putranugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.

dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Selamat malam pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Pro 1 RRI Manado. Untuk di Manado atau perjalanan Manado sore ini, menit ke-30 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan mimbar agama Hindu hingga nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan Manado malam ini nanti akan dilanjutkan dengan penyampaian warta berita sentral bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 pada pukul 20. Dan nanti Manado malam ini akan bersama Yelin Salviani. Saya Priscila Balebu pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya Manado sore ini di sini mendengarkan Senin 29 Juni 2026. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang ekor teologi Hindu. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, ekor teologi Hindu merupakan salah satu kajian penting dalam agama Hindu yang membahas hubungan manusia dengan alam berdasarkan nilai-nilai spiritual dan ajaran keagamaan. Dalam pandangan Hindu, alam bukan hanya tempat hidup manusia, melainkan bagian dari ciptaan suci Tuhan yang harus dijaga dan dihormati. Oleh sebab itu, umat Hindu diajarkan untuk hidup selaras dengan lingkungan serta menjaga keseimbangan alam demi keberlangsungan kehidupan. Pengertian ekoteologi Hindu adalah pemahaman ekoteologi yang menghubungkan ajaran agama Hindu dengan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup. Kata eko berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti rumah atau lingkungan. Sedangkan teologi berarti ilmu tentang Tuhan. Dengan demikian, ekoteologi Hindu dapat diartikan sebagai ajaran yang menekankan hubungan harmonis antara Tuhan dan manusia. Dalam agama Hindu, alam dipandang sebagai manifestasi dari ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Semua unsur alam seperti gunung, sungai, laut, pohon, tanah, hewan, dan tumbuhan memiliki nilai kesucian karena merupakan bagian dari ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, manusia tidak boleh merusak alam secara sembarangan karena tindakan tersebut dianggap melanggar keseimbangan kehidupan. Ekoteologi Hindu juga menekankan bahwa manusia bukan penguasa mutlak atas alam, melainkan bagian dari alam itu sendiri. Manusia harus menjaga dan merawat lingkungan dengan penuh tanggung jawab agar kehidupan dapat berlangsung secara harmonis. Dasar ajaran ekoteologi Hindu berasal dari kitab suci Weda serta berbagai konsep penting dalam agama Hindu. Salah satu dasar utama konsep Trihita Karana, yang berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Konsep ini terdiri dari yang pertama, parayangan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Palemahan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan. Konsep Trihita Karana mengajarkan bahwa kebahagiaan Hindu hanya dapat tercapai apabila ketiga hubungan tersebut berjalan seimbang. Selain Trihita Karana, terdapat pula konsep Ahimsa, yang berarti tidak melakukan kekerasan atau tidak menyakiti makhluk hidup. Ajaran ini juga mengajarkan umat Hindu untuk menghormati kehidupan semua makhluk yang menjaga alam dari kerusakan. Ajaran Tatwamasi juga menjadi dasar penting dalam ekoteologi Hindu. Tatwamasi berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Maka ajaran ini adalah bahwa semua makhluk hidup memiliki hubungan satu sama lain, sehingga manusia harus memiliki rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap lingkungan. Nilai-nilai dalam ekoteologi Hindu
mengandung berbagai nilai kehidupan yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, nilai keharmonisan agama Hindu mengajarkan pentingnya hidup harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Keharmonisan ini menjadi dasar terciptanya kehidupan yang damai dan sejahtera. Nilai kesucian alam dianggap suci karena merupakan ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, umat Hindu diajarkan untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Nilai tanggung jawab. Manusia memiliki tanggung jawab untuk melindungi alam dan menggunakan sumber daya alam secara kebijaksanaan agar tidak menimbulkan kerusakan. Nilai kepedulian ekoteologi Hindu mengajarkan rasa peduli terhadap makhluk hidup lain serta kebersihan dan melakukan penghijauan. Nilai kesederhanaan ajaran Hindu mengajarkan manusia untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam memanfaatkan alam agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Penerapan ekoteologi Hindu dapat dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk penerapannya adalah menjadi kebersihan lingkungan di rumah, sekolah, tempat ibadah, dan masyarakat. Dalam kehidupan sosial, penerapan ekoteologi Hindu dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik serta mendaur ulang barang bekas agar tidak mencemari lingkungan. Ekoteologi Hindu mengajarkan bahwa menjaga alam merupakan bagian dari kewajiban spiritual manusia. Alam dipandang sebagai ciptaan Tuhan yang suci dan harus dihormati. Melalui konsep-konsep seperti ini, Trihitakarana, Ahimsa, Tatwamasi, dan Rita Agama Hindu mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam. Demikian yang bisa saya bawakan pada hari ini. Kurang lebihnya saya ucapkan banyak terima kasih dan saya tutup dengan panjali umat. Om Santi Santi Santi Om.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
6: Cantik kali, apa kakak cari?
7: Entah ini saya undang.
5: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas, namun juga punya filosofi kuat.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
3: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
4: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami launchingkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44,73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Logo atau karya nomor 2, yakni karya saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
5: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
6: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang gitu. 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
5: Begitu. Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari Kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsyah mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
7: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif, kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
7: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
8: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
7: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
9: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
10: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putrana Baban menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
9: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang. terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi, dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
10: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
11: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
10: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
13: Makanya dengan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
12: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
13: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan? Besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
12: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya, dari turunan dari
15: undang-undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
14: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
15: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
16: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
15: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk Danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
18: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi, menggunakan Garuda Indonesia GA7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
19: Karena kita sudah sekian lama berkumpul dengan keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan keluarga
20: dengan diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari

0: menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia. Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
1: Insyaallah dan pelaksanaan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah kita, walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya operasional pemulangan itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, jadi beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler.
0: Sebagai sinergi yang hangat menurut Rifki terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Diaz, sifting it through here for side ball.

0: Marco.
1: So, we prepared.
2: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
1: But I'm looking forward to it.

0: turnamen besar ini.
1: De leur transmettre tous les jours.
2: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus. Pemain yang berkomitmen. Pemain dengan personalitas. Pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar RRI Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini bersama saya Lin Sulfiani menemani Anda di program Menado Malam hari ini sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Hari ini Senin 29 Juni 2026 ya. Dan tentunya di obrolan komunitas nanti ada banyak informasi-informasi seputar komunitas kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama kami hari ini, apalagi untuk Anda yang baru bergabung di 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz dan juga mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya selamat malam dan tambah semangat juga pastinya bersama Pro Satu Manado.

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA tak akan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

Ya, pertanyaan sekali lagi, tadi ada video Aldiano, featuring Serina, apakah aku jatuh cinta yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga jadi tambah semangat. Enjoy juga pastinya bersama Prosto Manado, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi lengkap yang selalu kita hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, sekarang informasi pendengar, tentunya jangan lewatkan dini hari nanti gitu ya, pertandingan bola dunia 2026. Tentunya dini hari nanti di pukul 1 waktu Indonesia Tengah gitu ya, Brasil versus Jepang, fase grup babak 32 besar gitu ya, dari Stadion Houston. Nah, yang pastinya untuk Anda semua jangan pernah lewatkan Brasil versus Jepang ya, dini hari nanti akan bertanding. Wah, yang pastinya seru ya, pasti ada yang bergadang juga, apalagi yang mengidolakan Brasil dan juga Jepang gitu ya. Waduh, pasti seru sekali, karena dini hari nanti menjadi sorotan pecinta bola, apalagi sepak bola dunia akan tertuju ke Houston gitu ya, saat Brasil dan Jepang bertemu di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan ini bukan sekedar duel Amerika Selatan melawan Asia gitu ya, tapi juga pertarungan dua filosofi sepak bola yang berbeda. Brasil datang dengan tradisi juara, tapi kreativitas individu dan tekanan juga untuk terus melangkah menuju gelar ke-6. Dan di sisi lain, Jepang ini juga membawa organisasi permainan yang disiplin, transisi cepat, keyakinan bahwa mereka kini mampu bersaing sejajar dengan negara-negara elit dunia, pendengar. Dan yang masih berhasil juga tampil meyakinkan sepanjang fase grup, sementara Jepang menunjukkan bahwa mereka bukan lagi tim yang hanya mengandalkan semangat juang. Samurai Biru juga berhasil melewati grup yang sulit dan kembali membuktikan kemampuan mereka menghadapi lawan-lawan papan atas gitu ya. Dan juga banyak nih pengamat menilai pertandingan ini nanti, ini bisa menjadi salah satu laga yang paling menarik gitu ya, di babak gugur, karena mempertemukan kualitas teknik Brazil dengan kolektivitas Jepang juga gitu ya. Karena secara historis sudah tahu ya, kalau Brazil ini memang lebih unggul dalam pertemuan kedua tim. Namun tren beberapa tahun terakhir menunjukkan jarak kualitas juga semakin menipis. Jepang bahkan pernah juga mengalahkan Brazil dalam laga persahabatan terbaru, sehingga kepercayaan diri mereka juga menjelang pertandingan ini memang cukup tinggi gitu ya. Dan meski demikian, tentunya pertandingan Piala Dunia ini memiliki tekanan dan juga atmosfer yang berbeda dibandingkan laga uji coba. Dan yang masih dari prediksi pertandingan nanti, tentunya kalau penguasaan bola diprediksi Brasil bisa mencapai 57%, Jepang 43%. Ini baru prediksi ya, nggak tahu nanti bagaimana pertandingannya gitu ya dini hari nanti. Dan peluang tercipta juga Brasil ini diperkirakan lebih banyak menciptakan peluang melalui sisi sayap. Kalau kunci Brasil biasanya kecepatan Vinicius Junior ya, kreativitas lini tengah dan pengalaman di laga besar. Kalau kuncinya Jepang itu disiplin bertahan, serangan balik cepat, dan efektivitas penyelesaian akhir itu juga jangan dipandang enteng gitu ya, karena berdasarkan performa, kedalaman skuad ini dan pengalaman di pertandingan sistem gugur, Brasil ini tetap lebih diunggulkan. Karena model prediksi Opta ini juga menempatkan Brasil sebagai favorit dengan peluang menang juga sekitar 58% dalam waktu normal, dan sementara peluang Jepang menang sekitar 18%, dan peluang laga juga berlanjut ke perpanjangan waktu berada di kisaran 1/4 pertandingan. Itu baru prediksi gitu ya. Dan banyak juga yang sudah memprediksi skornya. Kira-kira nanti pertandingannya skornya seperti apa prediksinya gitu ya. Ada yang memprediksi Brazil 2-1 ya melawan Jepang. Jadi kemungkinan gitu ya, Brazil ini menang 60%, seri lanjut perpanjangan waktu 25%, dan diprediksi Jepang menang 15% gitu ya. Kalau Jepang mampu bertahan tanpa kebobolan hingga menit ke-70 gitu ya, tentunya peluang pertandingan menuju perpanjangan waktu juga pasti akan meningkat, pendengar. Tapi sebaliknya ya, apabila Brasil mencetak gol lebih dulu, ya mereka berpeluang juga mengendalikan ritme pertandingan hingga akhir. Itu baru prediksi, tapi tidak tahu nanti bagaimana pertandingannya, jadi jangan pernah lewatkan gitu ya. Dini hari nanti ya, di pukul 1 dini hari waktu Indonesia Tengah, Brasil versus Jepang di babak 32 besar dari Stadion Houston ya. Dan tentunya juga karena harus menyaksikan bagaimana nanti hasil ya, skornya gitu ya, dari pertandingan nanti. Brasil versus
versus Jepang. Oke, masih nanya semuanya. Di hari ini tetap terus bersama Pro Satu Manado dan kita masih bahas tentang komunitas gitu ya, diobrolan komunitas. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang komunitas, apalagi untuk Anda pecinta alam, ada nama komunitasnya Wanadri gitu ya. Organisasi pecinta alam yang berbasis di Bandung, ini juga kabarnya memiliki nama perhimpunan penempuh rimba dan juga pendaki Gunung Wanadri. Jadi memang sudah berdiri sejak tahun 1964, Wanadri ini juga memanfaatkan alam juga sebagai sarana pendidikan para pemuda gitu ya. Dan bahkan terdapat ada 4 kegiatan utama organisasi ini pendengar, yaitu penjelajahan, pendidikan, integrasi dan juga masyarakat serta perlindungan alam. Dan selain itu juga nama Wanadri ini sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu Wana yang artinya hutan dan Adri yang artinya gunung. Maka Wanadri ini tuh bisa diartikan sebagai gunung yang berada di tengah-tengah hutan. Dan ada lagi beberapa komunitas gitu ya pecinta alam, tentunya ada namanya Semarpala. Nah, yang pasti Semarpala ini salah satu singkatan Seng Manunggal Rasane Pencinta Alam itu. Gitu ya singkatannya. Yang pasti ini merupakan salah satu komunitas pendaki gunung yang berbasis di Pasuruan. Dan aktivitas komunitas ini tuh tidak hanya mendaki gunung, tapi komunitas Semarpala ini juga melakukan bersih-bersih, penghijauan, hingga kegiatan shark dan rescue gitu ya. Dan tentunya juga anggotanya juga beraneka ragam gitu ya, mulai dari pelajar, pekerja, hingga masyarakat umum pendengar. Dan bahkan ada komunitas pencinta alam yang diberi nama hashtag pendaki Indonesia. Nah, ini adalah komunitas juga bagi para penggiat alam, terutama pendaki gunung untuk melakukan aktivitas di alam gitu ya, dan menjalin komunikasi. Dan komunitas ini juga pendengar menggelar berbagai kegiatan, mulai dari aktivitas dan edukasi pendakian gunung serta kegiatan sosial kemasyarakatan gitu ya. Oke, itu tadi beberapa komunitas pencinta alam gitu ya yang kita hadirkan di ruang dengar Anda yang ada di Indonesia. Dan tentunya masih banyak lagi, tapi karena waktu juga ya udah, ya pasti cukup dulu sampai sini ya untuk informasinya. Dan tentunya setelah ini kita akan hadirkan sesaat lagi di pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan hadirkan di ruang dengan Anda acara Ruang Rindu ya. Seperti biasa Anda bisa bergabung dan bisa kirim-kirim salam 3 orang spesial di 0821 9583 5080 ya. Oke, baik, terima kasih untuk Anda semuanya terus bersama Pro 1 Manado, tetap terus bersama Pro 1 di malam hari ini.

0: menjalani hidup tanpa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Oke, okay, selamat malam untuk Anda pendengar RRI Pro, satu menado kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini bersama saya Lin Sulfiani. Mudah-mudahan Anda di acara Ruang Rindu, Anda bisa bergabung tentunya di hari ini di 082195835080 ya. Dan tentunya di hari ini topik kita tentang prediksi Anda saja gitu ya. Bagaimana sih nanti dini hari nanti pertandingan Brasil versus Jepang gitu ya. Anda bisa bergabung hari ini ya. Oke, okay, Halda yang bergabung hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Selamat malam Ibu Yewi.
0: Selamat malam. Dengan ibu siapa di mana ini?
1: Oh, tuh lupa kan.
0: Ini Bu Naken.
1: Ah, mantap.
0: Ya masih Bu Haryati, apa kabar hari ini?
1: Kabar, alhamdulillah puji Tuhan, ada sehat-sehat.
0: Wah, luar biasa, hari ini penyapa pertama gitu ya di program kita Ruang Rindu. Oke, hari ini kita topiknya
1: itu cuma mujur.
0: Mana mujur, betul sekali. Dan yang pasti Bu Haryati, hari ini kira-kira prediksinya untuk dini hari nanti pertandingan Brasil Jepang berapa skornya?
1: Prediksinya 3-1 untuk Brasil.
0: Waduh, kayaknya pendukung Brasil ini ya.
1: Oh bukan, Argentina dong.
0: Oh, Argentina, waduh. Ya pasti cuma prediksi ya, 3-1 untuk dini hari ini.
1: Iya,
0: ini
1: cuma prediksi saja.
0: Oke, mantap.
1: Bikin rame tuh, biar orang mendukung, tapi orang boleh ada yang baku-baku sama.
0: Betul-betul, namanya juga prediksi tak tidak tahu nanti saja seperti apa ya. Iya. Oke, baik. Yang pastinya Brasil dengan Jepang nanti 3-1 prediksinya ya.
1: 3-1 untuk Brasil.
0: Baik, yang pasti lagunya apa ini Bu Haryati? Lagunya Indonesia atau Manca?
1: Indonesia.
0: Oke, baik, Indonesia. Di sini ada Vina Panduwinata, lagunya Vina Panduwinata judulnya Cinta. Kemudian ada Utha Likumahua, Yang Mungkinkah Terjadi. Kemudian ada Tantowi Yahya, Rindu. Yang mana nih?
1: Oh, Rindu saja.
0: Oke, Rindu ya, baik. Lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial Bu Haryati, silakan.
1: Salam pertama buat Ibu Yelin yang cantik. Selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin.
1: Doa terbaik buat Ibu Yelin ke keluarga yang ada di rumah, diberkati. Dan kalau pulang hati-hati di jalan, mudah-mudahan sampai rumah dengan selamat bertemu. Siap. Dengan orang adik Nail. Dengan sehat-sehat selalu, Kang.
0: Amin, terima kasih doanya.
1: Salam juga buat adik Nail, salam beda. Salam paling sayang.
0: Oke. Okay.
1: Adik Nail ada tuh dengan
0: di rumah, lagi di rumah.
1: Oh, di rumah, iya.
0: Oke, okay, tiga orang spesial.
1: Lanjut, salam buat tiga orang spesial, balas-balas salam dulu. Yang pertama ada Bung Benijo yang ada di Bolmus. Makasih salam yang tadi sore, salam balik, salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Ini salam balik nih Bunda. Salam kompak persahabatan selalu. Yang ketiga ada Ibu cantik yang ada di Air Madidi. Seorang Ibu Jane, apa kabar? Makasih salam yang tadi sore. Ini salam balik. Kalau ada monitor, gabung Pak Ibu Yeli.
0: Oke.
1: Buat Ibu Yeli yang cantik dan baik hati. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap. Yang pasti terima kasih Bu Haryati Dibunakan hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080 ya. Dan topik kita malam hari ini kira-kira prediksi Anda Brasil versus Jepang, skornya berapa ya? Baik, Anda yang ingin bergabung saya persilahkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dengan Ibu Anggreni di Tarelan, Ibu Yelin yang manis, yang baik hati.
0: Apa kabarnya hari ini Ibu Anggreni?
2: Kabar selalu baik, dahsyat dan luar biasa ini kabar ini, Kang.
0: Ih, keren. Yang pastinya hari ini kita mau tahu tuh prediksinya kira-kira Brasil versus Jepang. Dari Ibu Anggreni prediksinya berapa skornya?
2: Kalau Ibu Anggreni 2-1.
0: 2-1 untuk Brasil Jepang ya?
2: Kan ini Brasil yang Jepang, Kang.
0: Yang dua untuk siapa nih?
2: Yang dua Jepang, yang satu Brasil.
0: Oke, 2-1 untuk Jepang dan Brasil gitu ya. Oke, kayaknya pendukung Jepang gitu ya untuk dini hari nanti. Baik. Ya masih Bu Anggreni, lagunya apa ini? Indonesia atau Manca?
2: Indonesia ya.
0: Nah, di sini ada Pina Panduinata cinta, kemudian ada Utang Likumahua yang mungkinkah terjadi, kemudian ada lagunya dari Wida Asmara Bila Kau Ingin Mimpi. Yang mana nih?
2: Yang pertama Jo.
0: Yang pertama Pina Panduinata cinta ya. Oke, yang pasti lagunya tuh siapa nih Bu Anggreni, tiga orang spesial, silakan.
2: Oke, yang awal buat Yelin yang tugas, tentunya selamat bertugas, selalu sukses dan diberkati Tuhan, Yel.
0: Amin.
2: Salam sehat dan salam sekeluarga yang ada di rumah ini, Kang.
0: Aha, terima kasih Bu Anggreni. Tiga orang spesial untuk siapa nih?
2: Tiga orang spesial. Pertama Ibu Anggreni mau salam Jo ada. Ibu Cece Ondal yang ada di Tetaran 1. Apa kabar Ibu Cece? Selamat malam. Tentunya bersama keluarga salam sehat. Dan kedua Ibu Anggreni mau salam Jo. Ada Ibu Jain tadi di Irma Didi. Selamat malam, salam sehat bersama dengan keluarga yang ada di rumah. Dan ketiga, Ibu Anggreni mau salam Jo ada Ibu Esther Lita yang ada di Bitung, Girian. Selamat malam Ibu Esther. Tentunya salam sehat, salam sukses. Selalu diberkati Tuhan.
0: Oke.
2: Yelin yang tugas, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Ih, mantap. Terima kasih Bu Anggreni di Tareran hari ini yang sedia bergabung ya di 0821-9583-5080. Oke, penelpon yang ketiga. Seperti biasa kalau di awal saya terima 3 gitu ya, dengan yang akhir nanti selanjutnya 2-2 ya. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu. Selamat malam, Mbak Yali.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
3: Elis di Nenek Bitung.
0: Oh, Elis apa kabar?
3: Baik, sehat.
0: Hari ini prediksinya kira-kira Brasil versus Jepang, berapa skornya?
3: Brasil. Oh, kayaknya.
0: Kayaknya berapa nih skornya?
3: Berapa ini ya skornya? 2-2 sama deh.
0: 2 sama ya?
3: Okay. Iya, iya.
0: 2 sama, Brasil dan Jepang gitu ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, baik. Yang pastinya terima kasih Alisana ini sudah bergabung. Lagunya apa? Indonesia atau Manca?
3: Manca
0: ya. Oke, baik. Yang pasti mancanegara di sini ada ABBA, My Love My Life, ada Beatles, Please Please Me, kemudian ada Bonnie M, You Are My Love, ada Cliff Richard, The Best of Me. Yang mana nih?
3: ABBA.
0: Yang mana?
3: ABBA, ABBA.
0: ABBA, My Love My Life ya. Oke, baik. Yang pastinya lagunya untuk siapa nih? Tiga orang spesial.
3: Ya, salam pertama buat Mbak Yelin yang lagi tugas. Sehat selalu.
0: Amin.
3: Tambah sukses.
0: Amin.
3: Dan terus diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin. Terima kasih doanya Elis. Tiga orang spesial tuh siapa nih?
3: Tiga spesial. Yang pertama mau salam buat Tante Jenny Surento yang ada di Tegala, kalau lagi monit, salam kompak, salam sehat, dan salam paling sayang selalu. Kedua, mau salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Girian Bitung. Apa kabar? Salam kompak persahabatan. Dan ketiga, mau salam buat Ibu Rose yang ada di Lelem. Salam sehat juga, salam persahabatan selalu. Buat Mbak Yelin, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih Elis. Hari ini yang di BTM hari ini sudah bergabung ya di 0821 958.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi masih di acara Ruang Rindu ya. Dari ini ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam Ibu. Dengan Ibu siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Elizabeth.
0: Oh, Ibu Elizabeth di Pakaweri Utara. Apa kabar?
1: Pakaweri Utara, betul.
0: Apa kabar hari ini Ibu Elizabeth? Halo.
1: Halo.
0: Iya. Ya pasti hari ini untuk langsung saja ya kali ya. Ya pasti skornya berapa nih kira-kira perkiraannya? Brasil versus Jepang, skornya berapa?
1: Brasil dan Jepang.
0: Ibu bisa dikecilkan untuk radio monitornya, Ibu. Storing sekali di sini.
1: Iya, boleh.
0: Oke, boleh. Oke, kira-kira berapa skornya?
1: Ya untuk Brasil Brasil dan Jepang kan, Jepang 3, Brasil 0.
0: Oke, Jepang 3-0 ya untuk Brasil ini ya, Jepang dan Brasil berarti ya. Ini pendukung Jepang kayaknya Ibu Elizabeth ya untuk malam hari ini, untuk dini hari nanti. Oke, baik. Yang pastinya lagunya apa, Indonesia atau Manca?
1: Indonesia.
0: Indonesia di sini ada Utha Likumahua yang judulnya Mungkinkah Terjadi, kemudian ada lagunya dari Aceh Pance yang pertama kali, ada Wida Asmara Bila Kau Ingin Mimpi, yang mana nih?
1: Yang ketiga tuh.
0: Yang ketiga. Oke, baik. Yang pasti lebih itu siapa nih, Ibu? Silakan.
1: Ya, tentunya pertama untuk Mbak Jelin, terima kasih karena ada tergabung malam ini. Salam sehat, salam bahagia. Harapan kembali sebentar dengan keadaan selamat, diberkati oleh Tuhan, ketemu dengan keluarga di rumah.
0: Amin, terima kasih doanya. Tiga orang spesial.
1: Tiga orang kan, tentunya pertama-tama ada yang punya tembakian atas. Tepat salam dari orang pesisir utara, salam damai, salam bahagia, salam kasih bersama dengan keluarga. Kedua ada Pak Junaidi di Ambon. Apa kabar Pak Junaidi? Dapat salam dari orang pesisir utara Minsel, salam damai, salam bahagia, salam sehat. Dan yang ketiga, siapa Jepang? Oh, Pak Aco. Apa kabar Pak Aco? Dapat salam ulangi. Ini salam-salam kemarin. Salam dari orang pesisir utara Ibu Elizabeth. Salam damai, salam bahagia, salam kompak selalu. Kembali ke Mbak Milin.
0: Iya.
1: Selamat melanjutkan cinta.
0: Ya, siap Tuhan Ibu. Salam, damai di hati. Terima kasih buat Ibu Elizabeth di Pakaweri Utara yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung hari ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Permisi.
0: Iya, permisi. Silakan. Dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Dari Ibu Aurina
0: Tataran 2. Oh, Ibu Aurina. Ibu Aurina hari ini kira-kira skor Brasil versus Jepang berapa nih kira-kira?
2: Brasil sama
0: Jepang.
2: Oh, Jepang. 3-1.
0: 3-1 untuk Brasil atau Jepang?
2: Untuk Brasil.
0: Brasil. Oke, okay. 3-1 ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Aurina. Hari ini lagunya apa? Indonesia atau Manca?
2: Coba.
0: Iya, putus-putus nih suaranya. Oke, halo. Halo Ibu Aurina, bisa mendengarkan hari ini? Wah, kayaknya hari ini jaringan ya. Kayaknya hari ini susah sekali gitu ya kalau di tata aran ya. Coba lagi ya. Yang pastinya di hari ini. Halo Ibu Aurina. Bisa mendengarkan hari ini? Oke, bisa coba lagi ya Ibu. Mohon maaf di saluran hari ini yang sudah bergabung gitu ya. Dan yang pastinya kita terima lagi yang lainnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam. Selamat malam Ibu. Dengan Ibu siapa di mana ini?
3: Terima kasih ini ya.
0: Oh, Bunda El, terima kasih. Apa kabar?
3: Sehat, sayang, sejahtera, bahagia.
0: Yang pasti hari ini skornya, Bunda El, kira-kira Brasil versus Jepang berapa nih skornya?
3: Karena berhasil Bunda Pejagoan.
0: Mm-hmm. Oke, okay, kira-kira skornya berapa?
3: Tapi karena sebentar ini sama-sama kuat, jadi
0: 3-2. 3-2 ya, oke, okay, pendukung berhasil gitu ya. Baik, ya masih Bunda Els, hari ini lagunya apa? Indonesia atau Manca?
3: Manca.
0: Oke, okay, Manca di sini ada lagu The Beatles, Please Please Me. Ada Bonnie M, You Are My Love. Ada lagu dari Dolly Parton, I Will Always Love You. Yang mana nih?
3: I Will Always Love You,
0: Dolly Parton berarti ya. Oke, okay, lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial.
3: Ya, salam pertama tentunya buat Yelina sedang bertugas, selamat malam, salam sehat, sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga, terlebih si anaknya Nael, salam manis, salam selalu dan sehat diberkati semuanya.
0: Amin, terima kasih doanya. Tiga orang spesial, Bunda.
3: Yang pertama yang ada di Girian, mungkin ada di Batu Putih, di sana ada Ibu Esther Lisa. Ini salam dari Bunda El, salam sehat Esther Lisa bersama keluarga, Ibu Kati juga. Yang kedua Nona Sina di Kanaan Manado, salam manis, salam sehat juga bersama Mama Papa di sana. Yang ketiga ada Ibu Anggra ini yang ada di Tarera, salam manis, salam sehat selalu diberkati. Nyalin saya, makasih siang.
0: Halo. Iya, terima kasih untuk Bunda Els hari ini yang sudah bergabung. Untuk Ibu Orina, mungkin di sonar ini bisa coba lagi gitu ya di 0821-9583-5080 atau juga bisa WhatsApp gitu ya di 0821-9583-5080 kira-kira lagunya apa gitu ya, Indonesia atau Manca ya. Ya, masih terima kasih hari ini yang sudah bergabung dan yang bergabung di WhatsApp atau juga SMS. Ya pasti Anda bisa mendengarkan tadi beberapa lagu yang sudah saya baca gitu ya, bisa pilih salah satunya dan Anda bisa bergabung hari ini dan bisa memprediksikan kira-kira pertandingan Brasil versus Jepang berapa skornya gitu ya menurut versi Anda. Anda bisa bergabung di 0821-9583-5080 langsung ya, lagunya kita hadirkan di ruang dengan Anda.

0: Papa, kemarin Nael lihat berita di TV, katanya banyak rumah yang kebanjiran di sana sini. Serem banget deh. Aku jadi takut kalau bencana datang ke sini.
1: Nael, jangan takut. Kita harus siap kalau bencana datang. Kita kan sudah ada tas siaga. Nanti di tas itu kita bisa isi barang-barang penting yang bisa membantu kita dalam keadaan darurat.
0: Tas siaga itu yang ada senter, makanan, sama air ya, Pak?
1: Betul, termasuk obat dan surat-surat penting juga. Dan kita juga harus tahu kemana harus lari kalau air tiba-tiba naik.
0: Kalau kita nggak siap, di mana?
1: Kalau nggak siap, kita bisa panik. Dan itu berbahaya. Siaga itu bukan takut, tapi peduli sama keselamatan.
0: Oh gitu ya, Pak. Berarti kalau kita siap, kita bisa selamat dong, Pak.
1: Iya, sayang. Kita siap, kita selamat.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Lindungi yang kita sayangi dengan kesiapsiagaan sejak dini. Siapkan tas siaga dan kenali jalur evakuasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Manado.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini masih bersama saya, Yelena Sofiani, akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Ada lagi yang bergabung hari ini di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Yelin.
0: Selamat malam hari ini. Dengan Bapak siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Aco di Bolmut.
0: Pak Aco di Bolmut, apa kabar Pak Aco?
1: Ada, sehat-sehat Mbak Yelin.
0: Luar biasa, bisa tergabung hari ini tuh jari-jarinya lentik juga luar biasa ya. Pak Aco, hari ini kira-kira prediksinya Brasil versus Jepang, berapa skornya?
1: 3-1 untuk Brasil.
0: 3-1 untuk Brasil. Waduh, pendukung Brasil nih kayaknya Pak Aco gitu ya. Oke, mantap. Pak Aco, kira-kira lagunya apa nih? Indonesia atau Manca, Pak Aco?
1: Lagu barat dulu.
0: Lagu barat. Oke, baik. Di sini ada lagu The Beatles, Please Please Me. Ada Bonnie M, You Are My Love. Ada The Best of Me dari klip Richard. Itu lagunya sama
1: yang pertama tadi.
0: Yang pertama. Oke, baik. Yang pasti The Beatles lagunya itu siapa nih, tiga orang spesial Pak Aco, silakan.
1: Ya, pertama-tama tentunya terima kasih untuk Mbak Yelin. Semoga sukses sehat panjang bertugas malam ini. Dan yang baru lewat tadi Bu Elizabeth, terima kasih tu salam. Salam balik dari Bolmut. Semoga juga Bu Elizabeth ada yang bersama keluarga. Dan yang kedua ada seorang peser wicaya dari Girian, barangkali sudah Girian ini. Nah, so bilang sepulan dari Batu Putih, semoga ada sehat juga bersama keluarga di Girian. Dan yang paling terakhir ada seorang Husini juga yang ada di Kota Tomohon. Semoga ada sehat-sehat juga Husini dan boleh bergabung malam ini. Balik ke Yelin, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih juga Pak Aco di hari ini yang selalu setia mendengarkan Pro 1 Manado. Terima kasih sudah bergabung gitu ya di hari ini di 082195835080. Ada lagi yang bergabung, halo selamat malam Pro Rindu.
2: Halo.
0: Wah, Ibu Arina. Iya, Bu Arina, aduh tadi sempat terputus gitu ya. Yang pasti terima kasih sudah bergabung lagi gitu Ibu Arina, luar biasa keberuntungan bisa bergabung ya. Lagunya apa, Indonesia atau Manca? Hilang lagi tuh. Ya Mas, halo. Halo Ibu Arina. Wah, ini nampaknya signalnya atau bagaimana gitu ya di kesempatan hari ini. Bisa coba lagi gitu ya di 082195835080. Ya pasti tidak tahu ini kenapa ya. Putus-putus. Dan yang pastinya ini bisa coba gabung lagi ya Ibu Arina. Terima kasih Ibu Arina sudah mencoba ya. Aduh, tapi kenapa, signalnya kah atau bagaimana di sana ya? Oke, halo selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke, mantap hari ini ya dengan Pak Benik Joe. Apa kabarnya Pak Benik Joe?
3: Kabar alhamdulillah ada baik kabar.
0: Apa sih prediksinya kira-kira malam hari ini Brasil versus Jepang berapa kira-kira Pak Benik Joe?
3: Buat.
0: Apa?
3: 2-1 untuk Brasil.
0: 2-1 untuk Brasil ya. Wow, luar biasa nih pendukung Brasil juga hari ini. Pak Benik Jo, lagunya Indonesia pasti ya. Di sini ada Bonnie M, You Are My Love. Ada The Best of Me dari klip Richard. Ada Jimmy Harden, Where Are... Sebentar, You Know. Where Are You Now dari Jimmy Harden. Yang mana nih kira-kira? Yang mana? Where Are You Now?
3: Where Are You Now?
0: Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih Pak Benik Jo? Tiga orang spesial, silakan.
3: Oke deh, tentunya pertama-tama ya yang tugas depok semangat
0: seperti
3: kalau keluar kata lucu. Terus kita menyapa ada Islam di Bolmut, Ibu Fatmawati di Bitung, yang ketiga ada siapa ya?
0: Siapa nih kira-kira?
3: Ada Pak Budi Matungkat.
0: Oke.
3: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Mbak Benigjo. Di hari ini di Bolmut hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080 ya. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Dan yang masih Bu Orina, aduh gimana nih? Bisa coba di WhatsApp ya, mungkin WhatsApp aja. Mungkin karena sinyal atau bagaimana putus-putus gitu ya. Yang pastinya semoga hari ini tambah semangat ya. Enjoy juga pastinya bersama Pro 1 Manado. Terima kasih hari ini yang sudah bergabung juga. Dan ada dua penelpon tadi, Pak Aco dan juga Pak Benigjo gitu ya, yang sudah memilih lagu. Dan tentunya kita langsung hadirkan lagunya di ruang dengar Anda.

0: Okay, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagi penelpon hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo.
1: Ketiga kali.
0: Luar biasa, semoga gak hilang lagi nih suaranya gitu ya. Ya masih Bu Orina.
1: Mudah-mudahan.
0: Terima kasih Rini sudah bergabung kembali. Ini tadi sudah menyampaikan skor perkiraan gitu ya. Brasil tadi 3-1 melawan Jepang gitu ya. Ya, sekarang lagunya apa nih? Semoga gak terputus lagi ya Bu Orina. Lagunya apa? Indonesia atau Manca?
1: Lagunya apa tadi yang Indonesia?
0: Indonesia ada Utaliku Mahua yang judulnya Mungkinkah Terjadi. Kemudian ada Ance Pance yang pertama kali. Kemudian ada Setulus Hatimu Semurni Cintaku Arikus Miran. Yang mana nih?
1: Yang ketiga aja.
0: Yang ketiga, baik.
1: Yang ketiga.
0: Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial, langsung saja tiga orang.
1: Lagunya untuk Yelin sekeluarga. Semoga sehat selalu. Bahagia selalu diberkati Tuhan Yesus Kristus.
0: Amin.
1: Bersama keluarga. Salam buat Naya.
0: Oke, siap.
1: Terus salam sama Oma dan Opa.
0: Oke, terus bersama lagi.
1: Terus yang ketiga ya, terus tiga ya.
0: Terus siapa nih?
1: Yang pertama buat balas salam ini ya. Yang pertama buat Ibu Nike di Leilem, terima kasih salamnya. Ini salam balik dari Ibu Aurina. Terus yang kedua Pak Li di Tuminting, makasih salamnya Pak Li. Ini salam balik dari Ibu Aurina. Terus yang ketiga buat Ani di Kota Mobagu, balas salam yang udah telat ini.
0: Oke.
1: Makasih. Buat Ani. Terus kembali ke Mama Naya.
0: Terima kasih
1: banyak ya.
0: Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Orina hari ini yang sudah bergabung ya. Dan
1: selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih Bu Orina yang sudah bergabung di 0821-95-83-5080 di malam hari ini. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Roro Rindu.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam. Selamat malam Bapak. Dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Dari Kawangkoan.
0: Dari Kawangkoan. Pak siapa di mana ini?
2: Bapak Ari.
0: Pak siapa? Pak Ari.
2: Ari.
0: Pak Ari.
2: Yo.
0: Oke, Pak Ari di Kawangkoan ya. Apa kabarnya Pak Ari? Dari Kawangkoan ini ya. Yang pastinya hari ini kalau boleh tahu prediksinya Brasil versus Jepang berapa skornya?
2: 2-3 untuk Brasil.
0: Oke, 2-3. Berapa? 2-3 untuk Brasil.
2: Brasil 3, Jepang 2.
0: Oke, Brasil 3, Jepang 2 gitu ya.
2: Oh iya.
0: Oke, baik. Yang pastinya Pak Ari, hari ini lagunya apa? Indonesia atau Manca?
2: Indonesia.
0: Indonesia, di sini ada Ance Pance yang pertama kali, kemudian ada Utal.
2: Yang pertama kali, Jo.
0: Yang pertama kali.
2: Baru pertama kali ini masuk.
0: Oke, luar biasa ya Pak Ari ya hari ini. Ya masih ya Pak Ari, lagunya tuh siapa? Tiga orang spesial, silakan.
2: Nah, mau kirim Jo. Aduh, tuh nama bro. Yang menyiar. Salam kenal, salam kompak. Memang dari dulu kita ya masih di Pro 1.
0: Luar biasa.
2: Karena memang sulit dia masuk Pro 1
0: Harus kuat dari jari gitu ya. Tapi ini beruntungnya Pak Ari ya. Luar biasa, kita senang loh Pak Ari juga bisa bergabung hari ini. Salam kenal untuk Pak Ari juga ya.
2: Dua kali.
0: Oke.
2: Baru dua kali satu tahun ini baru dua kali kita masuk ini.
0: Ini kayaknya mujur gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, luar biasa. Tiga orang spesial tuh siapa Pak Ari? Silakan.
2: Salam ya, pertama-tama buat yang menyiar, selamat sehat selalu, selalu diberkati.
0: Amin.
2: Baru mau kirim salam. Nah, ini sahabat di Pakuweru.
0: Pakuweru Utara.
2: Tadi si Dape. Dia nggak kirim salam pas kita ya, dapat salam balik.
0: Oke.
2: Ah, juga di Temohon. Ada Ibu Semi. Dapat salam. Juga Ibu Iya ini juga.
0: Oke.
2: Di Kinilong.
0: Oke, Pak.
2: Nah, itu Jo.
0: Iya.
2: Terima kasih banyak.
0: Ya,
2: selamat malam dan salam.
0: Salam. Terima kasih Pak Ari hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Dan tadi ada Ibu Aurina juga yang sudah bergabung gitu ya. Dan langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi. Sekarang ada lagi yang bergabung gitu ya. Malam hari ini, halo saat malam Pro Rindu. Halo. Ya, halo saat malam. Oke, mohon maaf ya di selama hari ini. Mohon maaf karena tidak ada suaranya. Jadi kita langsung saja ke lainnya ya. Halo saat malam Pro Rindu.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Hari ini dengan ibu siapa di mana ini?
1: Belum kenal lagi.
0: Ah, dengan oh ketawa ini. Masih Enci Hermina ini ya. Betul?
1: Iya.
0: Oke, masih Enci Hermina, apa kabar hari ini?
1: Kabar baik, Enci.
0: Yang pastinya hari ini kira-kira
1: tadi ada.
0: Kenapa?
1: Ada tadi tuh di sini belum termasuk

0: Ya, Jo.
1: Oke, Indonesia di sini ada lagu dari Utha Likumahua yang judulnya Mungkinkah Terjadi. Kemudian ada Krisdayanti featuring Anang, Makin Aku Cinta. Ada Fatur, Selalu Untuk Selamanya. Yang mana nih?
0: Oh, selalu untuk selamanya.
1: Oke, Selalu Untuk Selamanya, Fatur. Lagunya tuh siapa? Tiga orang spesial, silakan.
0: Pertama-tama buat Angelin, selamat bertugas.
1: Sama-sama, terima
0: salam
1: kasih.
0: sehat, selalu diberkati dalam setiap masalah tugas dan aktivitas setiap hari bagi pelayanan.
1: Amin.
0: Dan diberkati bersama keluarga tercinta.
1: Amin.
0: Baru petugas spesial buat Nona Vina di Kanaan. Baru buat buat Ibu Agnes itu di mana?
1: Ibu Agnes.
0: Baru
1: terus
0: baru buat Ibu Ratna di Singke.
1: Oke, Ibu Agnes
0: selamat
1: di Teling.
0: Malam ya semua. Dalam ya ayo selamat malam, selamat selalu diberkati Tuhan dan semoga sehat semuanya dan juga buat yang bertugas Encielin, terima kasih, selamat
1: sama-sama.
0: Malam.
1: Selamat malam, terima kasih Cie Hermine hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung di sonar hari ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat malam, Mama Muda Cantik.
1: Selamat malam juga, dan ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Fatmawati, sayangku.
1: Oh, Ibu Fatmawati, apa kabar?
2: Ada baik-baik kabar. Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Waduh, luar biasa hari ini. Kira-kira prediksinya Brasil versus Jepang berapa skornya, Ibu Fatmawati?
2: Kalau saya nonton sebentar 4-2.
1: Oh, 4-2.
2: Buat Brasil.
1: 4-2 untuk Brasil. Jadi pendukung Brasil gitu ya Ibu Fatma ya.
2: Oh iya, ikut-ikut yo.
1: Ikut-ikut. Oke, mantap. Ya Mas, hari ini lagunya apa? Indonesia atau Manca?
2: Manca sayang.
1: Oke, mancanegara di sini ada Bonnie M, You Are My Love. Ada lagu darinya sebentar, The Best of Me dari Cliff Richard. Kemudian ada Christina Aguilera, I Turn to You. Ada Mariah Carey, Without You. Yang mana nih?
2: Mariah Carey.
1: Oke, Mariah Carey. Lagunya untuk siapa nih? Tiga orang spesial.
2: Oke, buat orang tua mama muda cantik. Bu Yelin, makasih ya soal angkat telepon.
1: Sama-sama.
2: Semoga diberkati selalu.
1: Amin.
2: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
2: Bersama keluarga di rumah. Amin.
1: Amin. Terima kasih.
2: Juga Barol kan, aduh, so jago dia No Yelin.
1: Siapa?
2: Boleh Jo bermain band.
1: Oh ya. Ya, itu waktu dia umur berapa ya? Belum satu
2: Aduh.
1: Tahun itu, belum satu tahun dia main
2: drum.
1: Memang
2: balita jago sekali itu.
1: Terima kasih.
2: Aduh. Tetap sehat ya. Buat Barol, Barol yang ada di rumah mungkin, Kak. Terus kita mau salam. Mau balas-balas salam. Ada Pak Benny Jo di Bournemouth. Terus yang lewat tadi kan, Ibu Ermina, ada Mbak Salam waktu di WA. Ini salam balik ya, tetanggaku yang ada di Sari Kelapa, dapat salam ya. Terus yang ketiga, ada Torampe Pak Islam Jo. Pak Islam yang ada di Bournemouth. Juga dapat salam. Buat mama muda cantik.
1: Yeah.
2: Makasih nih.
1: Yeah.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam juga. Terima kasih Bu Fatmawati di Bitung hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan terbaik.

0: Oke, baik lagi masih di acara Ruang Rindu ya. Yang masih ada semua yang ingin bergabung, saya persilakan. Di SMS juga WhatsApp boleh ya, di 0821-9583-5080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam Ibu Cantik.
0: Halo, selamat malam juga hari ini dengan Bapak siapa katuh
1: Dengan Bruri.
0: Oh, Bruri di Kembang, apa kabar?
1: Nah, kabarnya super baik ibu.
0: Wah, luar biasa.
1: Kabar balik ibu dang.
0: Wah, luar biasa juga hari ini. Apalagi Pak Brori sudah bergabung hari ini. Saya mau tahu nih kira-kira Brasil versus Jepang bagaimana nih skornya, prediksinya.
1: 1-0 Jepang.
0: 1-0 Jepang ya. Waduh, keren. Yang pasti ini pendukung Jepang ini.
1: Ya.
0: Kayaknya 1-0 gitu ya. Oke, baik. Yang pastinya Pak Brori, lagunya apa nih? Indonesia atau Manca?
1: Indonesia aja.
0: Oke, di sini ada Utha Likumahua yang judulnya Mungkinkah Terjadi. Kemudian ada Krisdayanti featuring Anang Makin Aku Cinta. Ada Krisya Kalau Cinta Menggoda. Arwana Lamunanku Memes Selamanya. Yang mana nih?
1: Mungkinkah terjadi 1-0?
0: Oh, oke, okay. Mungkinkah terjadi 1-0. Baik, 3 orang spesial untuk siapa nih lagunya?
1: Oke, okay. Pertama buat ibu, tetap semangat.
0: Siap.
1: Dan tetap eksis.
0: Terima kasih.
1: Lanjut, mau salam pertama yang ada di Toli-Toli dulu. Ada Mama Ani, Natalia, selamat malam. Harapan ada sihat-sihat kan Mama Ani. Yang kedua, ada Mama Ani juga yang ada di Tondano Tataran 2. Mama Ani Aurina. Selamat malam juga bersama keluarga. Harapan juga ada sihat-sihat. Yang ketiga, ada Kakak Ratna juga yang ada di Parigi 7. Selamat malam Kakak Ratna, harapan juga ada sihat-sihat. Kita kembali kepada Ibu yang cantik.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya.
1: And dadah, bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih hari ini tuh Bro di Kembang yang sudah bergabung gitu ya. Ini kayaknya banyak Mama Aninya gitu ya. Oke, Mas, terima kasih sudah bergabung di 082195835080 ya. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat malam Bro Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Om Joni Tondano.
0: Om Joni di Tondano, apa kabar?
2: Sehat walafiat.
0: Oke. Yang pastinya hari ini kalau boleh tahu prediksinya, Brasil versus Jepang, berapa nih prediksinya skornya?
2: Sebenarnya malu.
0: Hah?
2: Brasil.
0: Brasil.
2: Soalnya Asia tuh Jepang.
0: Kira-kira skornya berapa?
2: 2-0.
0: 2-0 ya, Om Joni. Oke, baik. 2-0 ya. Ya, maksudnya hari ini lagunya apa? Indonesia atau Manca?
2: Manca.
0: Manca.
2: Wah, apa, Jo?
0: Hah?
2: Indonesia.
0: Indonesia. Oke, baik. Di sini ada Krisdayanti featuring Anang, Makin Aku Cinta. Ada Krisya Kalau Cinta Menggoda, Arwana Lamunanku, Memes Selamanya. Yang mana nih?
2: Dari yang pertama.
0: Yang pertama, ya, tadi Krisdayanti featuring Anang ya.
2: Iya.
0: Oke, lagunya tuh siapa nih Om Joni, silakan.
2: Pertama, makasih banyak buat tante yang cantik.
0: Terima kasih.
2: Yang menyiar.
0: Iya.
2: Dan keluarga, selamat malam. Dan adik noh. Kemudian yang lewat tadi.
0: Iya.
2: Salam kenal. Bruri Kembang. Kalau dulu kok kita di jalan siswa.
0: Oh, dulu di jalan siswa.
2: Getsemani. Kemudian terbilang Joko Pak Ani dia boleh kang.
0: Kenapa?
2: Bilang Papa Ani boleh.
0: Terus?
2: Om James.
0: Oke, baik.
2: Dengan Esterlita juga yang terakhir.
0: Oke, sudah tiga ya, sebenarnya tiga orang.
2: Oh,
0: hanya tiga orang. Oke, baik. Terima kasih.
2: Terima kasih Bu.
0: Sama-sama.
2: Kau angkat telepon.
0: Iya, sama-sama.
2: Malam baik.
0: Malam baik. Terima kasih hari ini ya, Om Joni tadi ya yang ditandain. Kalau nggak salah tadi ya di 082195835080. Baik, penelpon yang terakhir. Halo, saat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Keren.
3: Orang P, Ibu Muda Yelin.
0: Iya.
3: Sofyan.
0: Dengan siapa di mana ini, Ibu?
3: Dengan Ibu Ratna di Singkil,
0: oh,
3: Parigi 7.
0: Ibu Ratna, apa kabar? Dari Singkil ini.
3: Kabar. Iya, luar biasa, sehat.
0: Wow, luar biasa. Ibu Ratna, hari ini kira-kira prediksinya Brasil versus Jepang, berapa skornya?
3: Aduh, Jepang juga kuat ini.
0: Bingung ya?
3: Tapi mengikuti anak saya, dia kan fansnya Brasil. Jadi buat Brasil 3 dan
0: Jepang?
3: Lawannya
0: Jepang.
3: Jepang 1.
0: Oke, 3-1 ya untuk Brasil ya.
3: Iya, 3-1.
0: Oke, baik. Ya masih Bu Ratna di Singkil, lagunya apa nih Indonesia Tamanca?
3: Lagunya Indonesia.
0: Indonesia. Oke, baik. Di sini ada Krisye, Cinta Kala Cinta Menggoda. Kemudian ada Arwana, Lamunanku, Memes Selamanya. Yang mana?
3: Memes
0: ya selamanya. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial?
3: Tiga orang spesial. Pertama Torong P, Ibu Muda yang cantik. Yelin yang bertugas. Terima kasih Soang Ibu Ratna via telepon. Semangat di malam hari ini. Sukses.
0: Amin.
3: Dan selalu diberkati Tuhan. Pribadinya Yelin bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Amin. Terima kasih doanya. Tiga orang spesial tuh siapa nih Ibu Ratna?
3: Tiga orang spesial. Aduh, mau balas salam ini yang hari Sabtu. Soalnya nyak tota gabung hari.
0: Waduh.
3: Sabtu ada Bang Salam.
0: Mm-mm.
3: Ada Torang P, Pak Raiko. Apa kabar Pak Raiko? Maaf ya, baru dapat balas salam ini. Yang dari hari Sabtu baru mau balas. Salam kompak, salam sehat selalu, salam persahabatan, dan diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Lanjut, yang kedua ada Klippi Motoling juga dapat salam. Salam kompak, salam persahabatan selalu, dan diberkati. Yang ketiga ada Torang P, Keke Wondal, apa kabar sahabatku? Ada Keke Wondal di Tata Aran. Dapat salam juga dari Ibu Ratna, salam sehat selalu, salam kompak, persahabatan, dan diberkati. Itu okay. Jo, Potong P, Ibu Muda, Yelin yang bertugas.
0: Yeah.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ibu Ratna di Singkil hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Dan yang pastinya di sore hari ini sudah ada 3 penelpon dan tentunya penelpon terakhir tadi Ibu Ratna. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Dan yang sekarang saya akan membacakan yang sudah bergabung melalui WhatsApp gitu ya di sore hari ini. Kira-kira ada yang belum sempat bergabung, ayo langsung ketik aja sekarang sebelum saya pamit ya. Oke, selamat malam Pro 1, malam juga dari Ibu Agnes di Telling, Brasil versus Jepang 1-0. Oke deh. Selamat malam Enci Yelin, apa kabar? Kabar luar biasa. Selamat malam juga Ibu Agnes di Telling, katanya sehat selalu, sukses, bahagia, dan diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. Amin ya. Terima kasih doanya. Tiga spesial untuk Ibu Elizabeth di Pekaweru, salam sehat bahagia sejahtera bersama keluarga, amin. Pacok di Bolmut, sehat berbahagia bersama keluarga di rumah. Bucan Aurina di Tataran, sehat selalu bahagia dan santiasa diberkati Tuhan bersama keluarga di rumah, amin. Basista Yelin, salam juga buat si Tampan Nail. Oke cantik, selamat bertugas, terima kasih dan selamat malam. Good bless you, good bless you juga. Terima kasih Bu Agnes di Telling hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Dan yang ingin bergabung, mohon maaf ya, sudah tadi Ibu Ratna penelpon terakhir kita. Terima kasih untuk semuanya yang selalu setia mendengarkan Pro 1 Manado. Dan tentunya esok-esok bisa ketemu lagi dan tentunya bisa gabung lagi gitu ya di program spesial Pro 1 ya. Apalagi besok juga akan kita hadirkan acara spesial ada 100% Indonesia. Tapi besok kalau gak salah kita bergabung dengan nasional. Bisa sudah bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta juga besok ya di 100% Indonesia. Terus juga ada Ruang Rindu pastinya untuk esok hari. Jadi untuk hari ini yang belum sempat bergabung, jangan berkecil hati karena esok masih banyak lagi program acara spesial Pro 1 yang bisa Anda ikuti gitu ya. Oke, selamat beristirahat, selamat menikmati malamnya di malam hari ini. Selamat tidur gitu ya. Semoga mimpi yang indah, esok menjadi hari yang lebih baik lagi dari hari ini. Dan ada lagi yang bergabung di WhatsApp di hari ini, saya baca, mat malam Ibu Elin, ini dengan Ibu Salita Girian, skor 3-1 buat Brazil. Salam buat Pak Aco Bolmut, Pak Joni Tondeno, dan Ibu Nike di Lelem. Oke, terima kasih ya untuk Ibu Salita yang sudah bergabung, yang ada di Girian, katanya makasih, selamat malam. Terima kasih juga untuk Ibu Salita yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Baik, saya langsung pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih yang sudah bergabung melalui SMS juga WhatsApp di line telepon juga, terima kasih. Semoga hari ini menjadi malam yang terbaik untuk Anda, dan esok juga pun menjadi hari yang lebih baik lagi dari hari ini ya. Selamat malam, jangan lupa nantikan dini hari nanti pertandingan Brazil versus Jepang gitu ya, di pukul 1 dini hari waktu Indonesia Tengah, dan di pukul 4 lebih 30 menit ada Jerman versus Paraguay gitu ya. Dan esok juga di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, Belanda versus Maroko. Jadi untuk Anda semuanya, terus dengarkan RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi, apalagi nanti kan kita relay juga langsung melalui Pro 3 Jakarta ya. Oke, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi, masih banyak lagu-lagu spesial sampai nanti di pukul 12 ya, pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Lin Sylviani undur diri, terima kasih bersama Anda, selamat malam, selamat beristirahat, selamat tidur, mimpi indah tentunya.

Aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan

0: Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan nantikan dini hari nanti pertandingan Piala Dunia 2026 Brasil versus Jepang gitu ya, babak 32 besar dari Houston Stadium. Jadi untuk kalian semuanya jangan pernah lewatkan gitu ya pertandingan bola ini, Brasil versus Jepang. Dan tentunya juga akan kami siarkan secara langsung di ruang dengar Anda di Pro 1 RRI Manado bersama Pro 3 Jakarta. Jadi untuk kalian semua tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita hadirkan program selanjutnya gitu ya, sambil menunggu pertandingan Piala Dunia 2026, kita hadirkan program acara spesial bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Saya Lin Solviani undur diri dan mendengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam memastikan kegiatan belajar mengajar di tiap ruang kelas berlangsung layak, aman dan nyaman dengan bantuan akses teknologi yang lebih memadai termasuk pada sekolah luar biasa atau SLB. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan seluruh lulusan baru perguruan tinggi bahwa kecerdasan intelektual dan gelar akademik akan sia-sia jika tidak dikembangkan dengan kesehatan fisik, mental, dan kontribusi nyata. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat menekankan pentingnya konsep kelengkapan kompetensi sebagai bekal menghadapi dunia kerja, di mana seorang profesional muda harus menguasai keahlian yang sangat mendalam pada profesinya, namun juga wajib memiliki wawasan yang luas terhadap isu di luar bidangnya.

Selamat pagi teman Pro 2 di Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Manado. Teman-teman ikuti melalui FM 97,7 MHz dan kembali membawakan program acara kami di 30 Juni 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Dari Puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tujuh koma tujuh.

Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Flash info. Flash info. Flash info.
1: Sahabat kreatif, tahukah kamu bahwa Gedung Putih, kantor kepresidenan Amerika Serikat, hingga tahun 2016 masih menggunakan peralatan usang seperti disket dan lainnya. Sebagai negara yang terkenal telah memproduksi sejumlah peralatan militer canggih seperti pesawat nirawak hingga alat penyadap komunikasi super kecil ala NSA, Gedung Putih Amerika Serikat merupakan salah satu gedung pemerintahan yang cukup ketinggalan zaman. Pada 2015, Wi-Fi Gedung Putih dilaporkan tidak cukup cepat untuk melakukan streaming video di internet. Selain itu, menurut artikel yang ditulis The New York Times pada April 2016, pegawai Gedung Putih baru mulai mengganti teknologi usang seperti telepon genggam BlackBerry hingga disket dengan teknologi baru. Padahal, kedua peralatan itu sudah lama ditinggalkan oleh warga sipil. Menurut pengamat Gedung Putih, fenomena itu terjadi karena birokrasi rumit dan membuat sulit proses pengadaan serta penggantian peralatan kantor yang telah lama usang dengan teknologi baru. Karena setidaknya ada 4 dewan dan badan yang harus memberikan persetujuan untuk mengganti sebuah disket di Gedung Putih. Namun dalam 2 tahun terakhir, kantor administratif kepresidenan Amerika Serikat itu telah mulai aktif mengganti peralatan usang dengan teknologi baru. Sejak 2016, karyawan Gedung Putih telah mengganti BlackBerry dengan iPhone, disket dengan flash disk, merasakan Wi-Fi cepat, serta beberapa barang usang dengan teknologi baru lainnya.
0: Flash info.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jazz Music
1: Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

0: Flash Info.
1: Genre dance pop sebenarnya bagian dari genre music dance. Mulai berkembang sekitar awal 1980-an, asalnya dari musik-musik disco yang banyak diputar di klub. Namun, kalau musik disco kental dengan penggunaan synthesizer, maka dance pop menggabungkan beberapa alat musik lainnya meski suara synthesizer-nya tetap terdengar. Awal tahun 1980, musik dance pop diperkenalkan oleh Madonna, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Paula Abdul, dan Michael Jackson. Genre dance pop lebih cepat diterima karena musiknya cukup upbeat, tapi nggak sekencang musik disco. Semua orang di segala usia bisa menikmatinya. Sempat tenggelam di awal tahun 1990-an, musik dance pop kembali naik oleh Britney Spears, Justin Timberlake, Kylie Minogue, Spice Girl, dan Christina Aguilera. Walau sekarang nggak mendominasi seperti dulu, tapi dance pop masih jadi pilihan sejumlah musisi.
0: Flash Info.
2: Clara, kamu udah kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
3: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
2: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
3: Itu sekolah program dari pemerintah kita tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
4: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
2: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
3: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
2: Ayo.

0: your heart.
1: The music. The music.
2: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single loh.
1: Perdua FM, teman terbaik kamu.
3: Flash info.
4: Flash info.
3: Flash info. Sahabat kreatif, semua pasti udah nggak asing ya dengan fitur Factory Reset yang ada pada masing-masing ponsel kamu. Faktanya, Factory Reset merupakan sebuah cara yang disediakan oleh pabrikan ponsel untuk mengembalikan pengaturan ponsel ke versi lama saat pertama kali dipakai. Factory Reset dapat membuat ponsel lebih cepat karena menghapus data dan aplikasi yang memenuhi memori dan membuat ponsel melambat, menghapus malware yang menghambat kinerja ponsel, menghapus bug dari versi software terbaru yang memperlambat ponsel.
1: Flash Info.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Ada dua orang yang melakukan perlawanan. Nah, di dalam perlawanan itu, ketua tim mengambil inisiatif untuk melakukan tindakan tegas, melakukan penembakan. Namun yang disayangkan adalah terkena rekan sendiri.
0: Pendengar, ikutilah Warta Berita Daerah Pagi selengkapnya untuk edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Ike Darsono Memuaya. Pendengar, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secara resmi membuka perkemahan remaja pemuda Gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI Sulawesi Utara di Bumi Perkemahan Desa Pinili Kabupaten Minahasa Utara Senin siang. Kegiatan pembukaan berlangsung meriah dan ditandai dengan pemukulan drum oleh Wakil Presiden didampingi Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus bersama jajaran pimpinan GPDI Sulawesi Utara. Dalam sambutannya, Wakil Presiden menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan di Sulawesi Utara, khususnya keberhasilan daerah dalam menekan angka stunting dan kemiskinan. Wapres menegaskan bahwa generasi muda perlu mempersiapkan diri secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi keterampilan dan kemampuan teknis, tetapi juga memperkuat karakter, keimanan, serta kecintaan terhadap sesama.
2: Muda sebagai bangsa yang majemuk, sebagai bangsa yang berbineka, kita juga perlu benar-benar menjaga persatuan, perdamaian, dan nilai-nilai toleransi. Jangan jadikan perbedaan sebagai pemecah belah. Jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah percaya kabar bohong. Kita harus saling menguatkan, saling jaga, dan saling topang. Karena tidak ada satu negara pun yang bisa melakukan pembangunan dalam kondisi tidak stabil, tidak bersatu, atau terpecah belah.
0: Wakil Presiden menyampaikan apresiasi kepada GPDI yang selama ini dinilai konsisten membina generasi muda serta turut menjaga persatuan dan kedamaian bangsa. Ia berharap kegiatan perkemahan ini dapat menjadi ruang pembentukan karakter dan penguatan peran pemuda dalam mendukung pembangunan Indonesia ke depan. Pendengar, Kapolda Sulut menyampaikan berduka cita atas peristiwa penembakan di Kabupaten Bolmong dengan korban personil polisi.

0: 8 Juni 2026. Hal tersebut dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan, Senin 29 Juni 2026. Menurutnya, berdasarkan laporan dari Kapolres Bolamongondo Utara, peristiwa tersebut terjadi ketika tim URC merespon laporan masyarakat terkait dugaan keributan yang melibatkan sejumlah orang yang membawa senjata tajam.
1: Dapat kami sampaikan terkait dengan insiden adanya korban anggota yang di Bolmut ya, Polres Bolmut. Kronologisnya adalah diawali adanya laporan dari masyarakat yang diduga adanya masyarakat yang tajam ya, keributan dengan memakai senjata tajam. Kemudian diterima oleh piket Polres, kemudian dari Polres turun 3 anggota WRC dengan cepat ya, langsung meluncur ke TKP. Sesampai di TKP ya, satu orang diamankan, namun ada 2 orang yang melakukan perlawanan. Nah, di dalam perlawanan itu ketua tim mengambil inisiatif untuk melakukan tindakan tegas, melakukan penembakan. Namun yang disayangkan adalah terkena rekan sendiri. Dengan kejadian hal ini, Bapak Kapolda menyampaikan bela sungkawa ya kepada rekan kita EM yang telah meninggal dalam tugas untuk menjaga keamanan masyarakat. Sekarang saudara atau jenazah almarhum EM ini sedang proses kembalikan ke keluarga untuk disemayangkan.
0: Kabid Humas Polda Sulut, Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan mengatakan, pasca kejadian, tim pengawas internal Propam Polda Sulut dan Satreskrim Polres Bolamongondo Utara langsung mengambil langkah penanganan secara profesional dan terukur untuk melakukan penyelidikan kejadian ini. Seluruh personil yang berada di lokasi turut dimintai keterangan untuk memastikan proses investigasi berjalan secara objektif dan transparan. Atas nama Kapolda Sulawesi Utara serta seluruh jajaran menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum. Polda Sulawesi Utara berkomitmen menangani kejadian ini secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Miki Kodowati melaporkan.
2: Pendengar, siapkan 100.000 benih ikan nila. PWI Kabupaten Minahasa Utara dukung penuh program ketahanan pangan nasional.
3: Wartawan Indonesia, PWI Kabupaten Minahasa Utara melaunching tabur benih ikan nila dalam upaya mendukung ketahanan pangan. Program pertama se-Sulawesi Utara ini diselenggarakan di kolam kendem atas Waru Kapas milik Tona Aswangko Isak Tambani yang adalah tokoh yang memiliki andil besar dalam mendukung ketahanan pangan di Bumi Tonsea. Asisten 2 Pemkab Minahasa Utara Robi Parengkuan mewakili Bupati memberikan apresiasi atas terobosan penebaran benih ikan nila oleh PWI Minahasa Utara tersebut.
4: Menyampaikan apresiasi yang kepada PWI Kabupaten Minahasa Utara dengan penggagas ini Pak Donas Anissa Amali yang boleh menyelenggarakan penebaran benih ikan nila. Jadi tentu pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kesungguhan-sungguhannya, di mana ini adalah merupakan salah satu pendukung terkait dengan ketahanan pangan, di mana ikan nila ini merupakan bagian dari komoditi perairan yang sangat luar biasa sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
3: Launching dan tabur benih ikan nila kolam PWI Minahasa Utara berkolaborasi dengan HNSI, Pemkab Minut, Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu lewat ketersediaan bantuan bibit nila sebanyak 100.000 ekor. Dan Ketua Paesaane Tua Tua Minahasa Tona Aswangko Isak Tambani dan PT Suritani Pemuka untuk penyedia pakan. Diana Masih melaporkan.
2: Pendengar, meningkatnya kasus kriminalitas yang terjadi belakangan ini menjadi perhatian serius pemerintah Kota Manado.
5: Kasus kriminalitas yang terjadi belakangan ini menjadi perhatian serius pemerintah Kota Manado. Sekretaris Daerah Kota Manado, Stephen Dandel, menegaskan maraknya aksi kriminalitas yang terjadi akhir-akhir ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan aparat hukum semata, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
6: Setiap malam, Jumat, Sabtu, Minggu itu selalu ada patroli rutin. Kalau pos kambingan sifatnya pemberdayaan masyarakat. Dan khususnya untuk Kota Manado, ya kita memang perlu effort lebih untuk mengupayakan masyarakat untuk berjaga. Tapi yang dilaksanakan sekarang justru aktif patroli. Jadi kami juga kemarin sudah bicara dengan Pak Kapolres dan Pak Kapolres. Sekarang malah itu ada patroli aktif dengan anggota Brimob dan Polda Sulawesi Utara. melaksanakan tindak. Kalau Polres itu malah sudah ada kebijakan untuk tindak tegas. Bukan, maksudnya kalau ada event kejadian itu sudah tindak tegas terukur.
5: Sementara itu, Kapolres Tamnado melalui Kasatreskrim AKP Elwin Kristanto menegaskan seluruh jajaran telah diinstruksikan untuk meningkatkan kegiatan patroli, khususnya pada jam-jam rawan di lokasi yang berpotensi menjadi sasaran tindak kriminal.
7: URC Resmob Polres Tamnado setiap malam melaksanakan kegiatan KRD. KRD itu kegiatan patroli di lokasi-lokasi yang berpotensi akan terjadinya gangguan Kamtibmas. Untuk sasaran yang dilaksanakan kegiatan patroli pada malam hari yang dilaksanakan oleh URC Resmob Polres Tamnado yaitu adalah yang pertama yang jelas adalah terkait masalah sajam. Kemudian yang kedua knalpot brong, ketiga miras, dan kejahatan-kejahatan yang biasanya disebut dengan kejahatan jalanan, 3C, curas, curat, dan curanmor. Itu dilakukan di wilayah hukum Kota Manado.
5: Masyarakat juga diminta aktif melaporkan setiap potensi gangguan keamanan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan kondisi Kamtibmas di Kota Manado tetap terjaga. Calvin Wisang melaporkan.
2: Pendengar, tingkatkan kualitas pelayanan publik. Pemkot Tamohon imbau masyarakat manfaatkan layanan corong suara rakyat.
8: Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat partisipasi masyarakat, Wali Kota Tomohon Karol Senduk dan Wakil Wali Kota Sendi Rumayar menghadirkan layanan pengaduan masyarakat bertajuk Corong Suara Rakyat Tomohon. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Tomohon, Novi Puliton, mengatakan layanan ini hadir sebagai wadah komunikasi langsung antara masyarakat dan pemerintah untuk menyampaikan keluhan, saran maupun laporan terkait berbagai aspek pelayanan publik di Kota Tomohon.
9: Melalui kebijakan dari pimpinan saat ini, Bapak Wali Kota dalam hal ini dan Ibu Wakil Wali Kota membuka suatu jalur komunikasi yang bisa berjalan setiap saat. Jadi pemerintah bukan hanya bekerja, tapi juga bagaimana pemerintah mendengar apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. Karena kan selama ini polanya nanti viral dulu di medsos baru seakan-akan ada tindak lanjut. Jadi sekarang ketika mereka ada keluhan, mereka boleh langsung menyampaikan. Dan ini tentunya menjadi suatu wadah juga bagi pemerintah untuk mengevaluasi kinerja. Dalam hal ini tentunya bukan kami yang menilai kinerja, ini dari pimpinan juga. Bagaimana kinerja ataupun hasil atau output dan income dari program kegiatan yang sudah diberikan di perangkat-perangkat daerah.
8: Pemerintah Kota Tomohon pun mengimbau warga untuk menggunakan layanan ini secara bijak dengan menyampaikan aduan yang objektif, akurat, dan disertai bukti atau informasi pendukung agar proses verifikasi dan penyelesaian berjalan efektif. Masyarakat dapat mengakses layanan ini secara mudah dan cepat melalui aplikasi WhatsApp di nomor 0821-5271-5474. Anugrah Pandey melaporkan.
2: Pendengar, pembangunan keluarga berkualitas di Sulawesi Utara terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor yang berfokus pada tiga bidang utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan kesehatan ketahanan pangan.
10: Pembangunan keluarga berkualitas di Sulawesi Utara terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, Jenny Yola Winokan. Usai upacara peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 di Manado. Menurut Jenny, kolaborasi dilakukan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ketahanan mental.
11: Kalau untuk kesehatan, kita bekerja sama, berkolaborasi tentunya dengan pihak kesehatan, dalam hal ini puskesmas, kemudian juga dinas kesehatan, karena memang mereka yang memiliki petugas-petugas kesehatan. Namun di dalamnya, kami kolaborasi ada yang namanya tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga ini terdiri dari unsur kesehatan, bidan atau petugas kesehatan. Kemudian juga di dalamnya ada kader KB dan tim pendamping keluarga ini mendampingi keluarga-keluarga. Bukan hanya risiko stunting, tetapi juga bagaimana kepedulian unsur kesehatan untuk memberikan penguatan kepada setiap keluarga, terutama keluarga risiko stunting.
10: Pada momentum Harganas tahun ini, BKKBN Sulut juga menyoroti fenomena fatherless, yakni kondisi ketika ayah hadir secara fisik namun tidak terlihat secara emosional dalam pengasuhan anak. Jenny juga menambahkan, BKKBN Sulawesi Utara akan terus memperkuat kapasitas pengelola bina keluarga balita dan bina keluarga remaja. sekaligus mengajak seluruh orang tua untuk berbagi tanggung jawab dalam pengasuhan demi menciptakan generasi yang sehat, tangguh, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Pengar bidan di Sulawesi Utara berperan dan terlibat dalam program penurunan prevalensi stunting.
12: 4 Juni 2026 lalu, Ikatan Bidan Indonesia IBI berhari ulang tahun ke-75 sekaligus juga memperingati Hari Bidan Nasional. 1 juta lebih bidan merupakan tema 2026 untuk menuju pembentukan kualitas anak melalui kelahiran sehat. Ikatan Bidan Indonesia IBI Sulawesi Utara melaporkan saat ini ratusan bidan terlibat dalam upaya penurunan prevalensi stunting. Ketua IBI Sulawesi Utara Bidan Masya Tokalese SST Mars mengatakan perannya bersifat kolaboratif untuk intervensi dan pencegahan stunting. Menurutnya, organisasi IBI melaksanakan promosi kesehatan kepada remaja, pasangan usia subur, dan calon pengantin.
13: Ada beberapa hal Pak yang kami lakukan. Yang pertama itu sebagai seorang bidan, kami melakukan promosi kesehatan. KIE atau konseling pada remaja, wanita usia subur, reproduksi, kemudian pasangan usia subur, calon pengantin, dan juga ibu hamil.
12: Selain itu, IBI Sulawesi Utara juga mendorong pelatihan kepada anggotanya, para bidan, agar mereka mampu bermitra, berbagi informasi menangani sejak ibu hamil sampai waktunya persalinan. Pada ibu hamil, bidan memantau kesuksesan 1000 hari pertama kehidupan anak, jaminan mutu ANC terpadu, serta meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan. Masya Tokalese menegaskan, bidan juga harus memahami program pemberian makanan tinggi kalori, protein, dan mikronutrien TKPM. Audi Kandores melaporkan.
2: Pendengar sekian Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado hari ini Selasa 30 Juni 2026. Saya Ikeda Sonomomoya, selamat pagi.

Afrika Selatan 2010 dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan terbaik.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, banyak orang menggemari emas sebagai perhiasan maupun investasi. Tapi, siapa yang tahu dari mana logam mahal ini berasal? Tidak banyak yang mengetahui atau bahkan mempertanyakannya. Selama bertahun-tahun, ilmuwan bertanya-tanya tentang asal-usul emas. Emas adalah logam yang tergolong jarang. Emas di bumi sama langkanya dengan emas di semesta. Asal-usul emas tersebut akhirnya diungkap dalam konferensi pers di Harvard Smithsonian Center for Astrophysics atau CFA yang digelar pada tahun 2013. Ilmuwan mengatakan bahwa emas berasal dari peristiwa tumbukan antar dua bintang neutron yang melepaskan beragam unsur berat. Tumbukan bintang neutron bisa dikatakan sebagai salah satu bencana terdahsyat di jagat raya dan diduga hanya terjadi setiap 10.000 tahun sekali. Emas di bumi diperkirakan berasal dari peristiwa tumbukan bintang neutron di Bima Sakti. Emas mungkin dikirim ke bumi lewat meteor atau asteroid. Kesimpulan tersebut didapatkan berdasarkan hasil pengamatan pada ledakan sinar gamma, disebut KRB-130603b pada jarak 3,9 miliar tahun cahaya dari bumi yang terdeteksi pada 3 Juni 2013 lalu dengan wahana SWIFT milik NASA. Ledakan sinar gamma tersebut berlangsung sangat cepat, hanya 1/5 detik. Meski demikian, ledakan meninggalkan kilauan yang didominasi oleh cahaya inframerah. Astronom mendapat kesimpulan bahwa ledakan sinar gamma dari tumbukan bintang neutron adalah sumber utama emas di semesta. Hasil penelitian ini telah dimasukkan The Astrophysical Journal Letters.
0: Flash Info.

0: be too.
1: Cieh, yang udah nikah ceria amat.
2: Iya dong, lagi nikmati jadi istri orang.
1: Asik tuh, tapi kalau jadi ibu udah siap belum?
2: Siap lah, kenapa enggak?
1: Bagus, jadi kayaknya gak perlu khawatir soal stunting ya. Kan emang udah siap banget.
2: Apa hubungannya sama stunting? Hamil aja belum, apalagi anaknya lahir.
1: Yang namanya stunting harus diperhatikan sejak masa kehamilan. Kayak perhatikan pola makan bergizi, rajin periksain kehamilan, olahraga, dan perhatikan pola hidup bersih dan sehat.
2: Emang harus gitu ya? Kirain nungguin anaknya lahir dulu baru bisa tahu tentang stunting.
1: Mendingan dicegah aja dari masa kehamilan. Makanya dari sekarang HP-nya dipakai buat browsing info dong. Jangan cuma buat COD doang.
2: Iya deh, makasih ya udah ingetin. Kayaknya kamu udah siap nikah juga tuh. Buruan bagi undangannya.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

What's up, Manado? What's up, what's up? Masih bareng sama aku, Vika Hamzah, di Sepeda. Selamat pagi, teman Pro 2 yang bakal terus nemenin Selasa pagi kamu di hari terakhir bulan Juni ini. Dan buat kamu yang sekarang lagi survive untuk bangun dari tempat tidur ya, masih belum beranjak juga dari tadi gitu. Atau yang udah mulai menembus jalanan kota Manado untuk beraktivitas gitu ya. Atau yang udah rapi siap ngambis gitu ya di kampus atau tempat magang. Aduh, ya gak apa-apa, pertahanin semangatnya ya. Dan buat yang masih di tempat tidur ini loh, ayo dong bangun buruan. Bangun, mandi, terus habis itu siap-siap sarapan. Ayo, Tinu Tuan dan Mi Cakalang udah menanti kamu. Dan biar hari Selasa kamu ini gak bosen gitu ya. Pas banget juga pastinya kalau ditemenin sama asupan booster pilihan kamu aja deh, teman Pro 2 ya. Kamu lebih suka apa nih? Kopi susu kah? Atau americano kah? Atau matcha? Pagi-pagi langsung matcha gitu. Atau mau langsung sarapan juga gak apa-apa. Pokoknya biar langsung fokus ya. Biar fokus kamu

langsung kekunci, kelok gitu ya. Apalagi di jam 6:30 ini atau jam 6:33 waktu Indonesia Tengah. Pagi di kota Manado ini pastinya juga, apalagi masih hari Selasa, harusnya masih produktif-produktifnya. Udah gitu juga baru banget gajian kan kemarin tanggal 25. Atau ada juga yang gajiannya di akhir bulan banget nih, kayak hari ini juga gitu. Harusnya justru lebih semangat dong, ya kan? Pokoknya biar kamu juga gak gampang kena mental breakdown atau langsung burnout duluan gitu ya, keinget tumpukan deadline akhir bulan, aku punya tips mindfulness tipis-tipis nih biar kamu tetap zen. Kuncinya sebenarnya gampang sih teman pro 2. Coba deh kamu terapin teknik micro breaks ya. Jadi buat kamu-kamu nih yang nanti mungkin ya bisa berguna gitu buat nanti gitu, kalau misal kamu udah mulai burnout gitu ya, kamu bisa micro breaks, yaitu tiap 25 menit fokus kerja. Kamu bisa kasih waktu 5 menit buat diri kamu untuk nafas ya, inhale, exhale, atau sekadar stretching aja juga boleh biar otak kamu gak overheating. Pokoknya semua harus dibawa santai aja, protect your peace, dan jangan lupa pasang Pro 2 Manado pastinya buat nemenin aktivitas kamu biar asyik, dan juga kamu biar tetap waras.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Night.
1: Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA, takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

0: 3, 2, 1. It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Welcome back to Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat melanjutkan kembali aktivitas kamu di hari Selasa 30 Juni 2026 ini gitu ya. Dan teman Pro 2, pokoknya semoga semua urusan dan target kamu di hari terakhir bulan Juni ini juga berjalan lancar, produktif dan juga satset ya. Selesai tanpa hambatan. Terus biar pagi kamu juga makin seru, tahu gak sih teman Pro 2? Nih aku mau kasih info ya terkait hari ini tanggal 30 Juni itu biasa diperingati sebagai hari apa. Nah makanya aku mau nanya nih, kamu udah tahu belum sih? Ternyata tanggal 30 Juni ini rame banget sama berbagai peringatan unik di seluruh dunia. Apa aja peringatannya? Yuk langsung aku spill. Komplit banget teman Pro 2. Yang pertama, hari ini ada Hari Media Sosial Sedunia. Ah, cocok nih. Kita banget nih teman Pro 2. Di mana tanggal 30 Juni ini sebagai Hari Media Sosial Sedunia, iya, cocok lah hari buat merayakan gimana medsos bisa bikin kita tetap terhubung, tahu update-update terkini gitu ya, apalagi yang lagi viral sekarang gitu ya. Atau tempat kamu buat curi-curi waktu gitu ya. Sambil kamu dihimpit sama deadline kerjaan. Terus juga ada Hari Asteroid Sedunia. Terus habis itu juga, oh ya, Hari Asteroid Sedunia ini jadi PBB itu ngingetin kita dengan Hari Asteroid Sedunia ini buat bahwa pentingnya menjaga bumi dari ancaman benturan batu luar angkasa. Unik banget ya. Aduh, ini pas banget sih infonya buat yang hobi sama dunia astronomi nih. Terus ada juga Hari Parlemen Internasional, di mana kita bisa apresiasi buat peran lembaga perwakilan rakyat di seluruh dunia dalam menjaga nilai demokrasi. Terus ada juga Hari Pengamat Burung Sedunia atau World Watchers Day. Aduh, lucu-lucu amat sih. Peringatan buat para pecinta alam yang hobi mengamati keindahan burung di habitat aslinya. Nah, itu dia tuh. Ada 4 peringatan yang unik-unik banget sih ya. Jadi sambil kamu mulai fokus lagi untuk eksekusi pekerjaan, tugas kamu atau aktivitas kamu hari ini, jadi nambah lagi kan insight baru untuk pagi hari ini. Dan pastinya biar aktivitas kamu makin berenergi dan juga gak sepi-sepi amat. Langsung aja kita lanjut lagi dengerin playlist yang udah aku siapin buat kamu, pastinya cuma di Pro 2 Manado.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: This is 97.7 Pro 2 FM.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru. Karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi 3 negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun

kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: your heart.
1: The music.
2: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single loh.
1: Perdua FM, teman terbaik kamu.
3: Flash info.
4: Pernahkah kamu merasakan aroma khas saat hujan jatuh ke tanah? Jika pernah, itu adalah petrichor atau petrichor. Petrichor adalah aroma alami yang dihasilkan saat hujan jatuh di tanah yang kering. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, petra atau petros yang berarti batu, dan ichor berarti cairan yang mengalir di pembuluh para dewa dalam mitologi Yunani. Istilah ini dicetuskan pertama kali tahun 1964 oleh dua peneliti asal Australia bernama Isabel Joy Beer dan Roderick G. Thomas lewat artikel yang berjudul Nature of Argillaceous Odor. Nah, menurut para peneliti, ada peran zat kimiawi yang menjadikan aroma hujan begitu menarik setelah musim kemarau yang panjang. Bau khas petrichor yang bersatu antara air hujan dan tanah tersebut diproduksi oleh bakteri. Beberapa ilmuwan percaya bahwa manusia menyukai bau hujan karena di masa lalu, nenek moyang kita mungkin bergantung pada musim hujan untuk bertahan hidup. Dan, sebagai

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pasang ibarat hati sudah patah, tapi tinggal gunung, tinggal kita menikmati sepak bola lagi. Okay. Kalau gugur kan tidak ada, cuma tetap menikmati sepak bola.
1: Oke, okay, baik kalau gitu.
0: Jadi judulnya kembali ke tim nasional King Indo.
1: Kembali ke timnas. Baik, terima kasih Pak Tong. Selamat pagi dari Pekanbaru kita ke Bengkulu Utara. Pak Andi, pagi.
2: Ya, selamat pagi Mbak Resti.
1: Iya, pagi Pak Andi. Ini semangatnya hilang atau gimana nih?
2: Ya, akhirnya tembok Berlin runtuh juga.
1: Begitu ya, tapi pendukung Berlin apa pendukung Paraguay ini sebenarnya Pak Andi?
2: Terus terang dari awal saya memprediksi itu Jerman bisa mengatasi Paraguay, namun faktanya berbalik gitu. Ya, selamat untuk Paraguay.
1: Yeah.
2: Kemungkinan besar di laga 16 nanti akan bertemu dengan Prancis ya.
1: Ya, yeah, kemungkinannya ya Paraguay dan Prancis ya. Yeah, dugaan kan sementara ya. Kita lihat lagi nanti seperti apa, atau nanti Bu S punya cerita tersendiri nanti. Okay, itu saja okay. Pak Andi. Semangat terus Pak Andi, hari ini masih panjang.
2: Oh, tetap semangat.
1: Selamat pagi, sehat selalu. Dari Pak Andi di Bengkulu Utara kita ke Pak Mus di Flores. Pak Mus, pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya.
3: Iya.
1: Gimana Pak Mus?
3: Wow. Sedih banget ya.
1: Begitu ya.
3: Ini berharap tadi udah tertinggal, udah bisa menyamakan, berharap bisa menang, malah akhirnya pulang kampung.
1: Itu ya. Oke.
3: Apalah. Masih panjang, ibaratnya masih banyak tim-tim yang lainnya, mudah-mudahan.
1: Oke, okay, jadi mau ganti ini nih, mau ganti pendukung berarti ya?
3: Ya tetap aja Jerman, walaupun kalau terpenang tetap Jerman gitu.
1: Oke, okay? Okay, baik, terima kasih, selamat pagi.
3: Oke, okay, selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya, dari Buton Tengah dan Klaten, langsung sapa juga Pak Faiz, selamat pagi, dan Pak Tunggal. Selamat pagi Bapak-bapak.
4: Salam olahraga Mbak Risti Bung Estu.
1: Oke, Pak Faiz dulu mungkin ya, biar tidak bertabrakan di udara. Pak Faiz, bagaimana di Buton?
4: Di Mbak Risti Bung Estu, memang saya menjagokan Paraguay.
1: Oh, kenapa?
4: Alasannya, kalau tim-tim Eropa, tim-tim besar Eropa, memang saya tidak condong ke tim-tim besar di Eropa, Mbak Risti. Saya memang selalu itu dukung itu tim-tim yang underdog.
1: Oh, gitu ya.
4: Jadi memang ini suatu keberuntungan buat Paraguay dan ini suatu musibah besar buat Jerman. Terpaksa Jerman harus pulang angkat cover lebih awal. Salam olahraga.
1: Oke, okay. Terima kasih. Selamat pagi Pak Faiz. Pak Tunggal.
5: Ya, selamat pagi Mbak.
1: Pagi Bapak. Sudah sarapan?
5: Udah makan mentol tadi.
1: Oke.
5: Okay. Mentol.
1: Nasi.
5: Jago saya kalah Jerman.
1: Saya udah tebak, makanya saya tanya dulu udah sarapan Jepang belum, jangan sampai nggak sarapan nih.
5: Jepang. Wakil satu-satunya Asia udah gulung tikar.
1: Mbak. Korea.
5: Benua mana, Mbak?
1: Benua Amerika, Amerika Latin.
6: Zona CONMEBOL, Pak.
1: Zona CONMEBOL. Terima kasih. Iya. Baik, mungkin saya akan bahas lagi dengan Bung Estu. Bung Estu. Tadi benar-benar ya, di Indonesia juga cukup banyak nampaknya ini supporter Jerman ya, dan juga merasa bahwa kayaknya nggak mungkin nih kok udah pulang di babak 32 besar, tapi begitulah bola.
6: Iya, ini dua pertandingan awal ada kejutan ya, dua ini kan baru tiga ya, babak 32 baru tiga, tapi dua pertandingan awal ada kejutan. Jepang yang memang harus pulang duluan, Jerman juga demikian. Tapi ada catatan menarik dari catatan penalti. Jadi dari ada tadi dari Jerman ada Nicole Tamande dan juga dari Paraguay ada Fabian Balbuena, itu dua-duanya pemain yang dimasukkan di menit-menit akhir ya. Jadi ada catatan menarik, 8 dari 10 pemain yang dimasukkan sebagai pemain pengganti saat extra time itu lebih dari 115 itu biasanya penalti gagal. Dan dua-duanya gagal ternyata. Jadi ini kan semacam kutukan, walaupun akhirnya
1: itu kenapa tapi sebenarnya apakah karena memang mereka belum panas gitu istilahnya di lapangan atau apa yang membuat
6: kalau belum panas sih mungkin bisa jadi seperti itu, tapi ini semacam probabilitasnya seperti itu ya, probabilitas gagal seperti itu. Tapi yang menarik lagi adalah dua penentu dari

0: dan juga dari para gue ini menariknya dua-duanya namanya J, Jonathan Tah dan juga Jussi Kanale. Dua-duanya center back. Tetapi ternyata aura Nadim Amiri apa yang gol dari Jerman sebelumnya itu tidak berlanjut ke Jonathan Tah, dan Jonathan Tah tadi tendangannya melambung, sedangkan Jussi Kanale walaupun sebelumnya ada deg-degan juga karena Fabian Balbuena tadi gagal,
1: yeah,
0: tapi dia mampu membuat kiper tertipu dan tendangan sisi kiri gol. Jadi artinya kalau kutukan pemain pengganti itu tidak gol karena probabilitasnya seperti itu, tapi dua back tengah penentu mentalitasnya masih kuat dari para gue, dan ini mungkin ya, mungkin ini faktor pelatih Gustavo Alfaro lebih kuat dibandingkan Julian Nagelsmann di pertandingan ini soal backroom, karena ini kan ini kata-kata motivasi yang keluar udah teknik, udah sisi individu pemain ya kalau penalti ini. Jadi pelatih tinggal aja membangkitkan bagaimana kekuatan dari diri pemain ini. Jadi lebih kepada aura positif aja ditimbulkan seperti itu mungkin di momen-momen seperti ini.
1: Baik. Dan saat ini juga nampaknya penonton mulai meninggalkan stadion Boston Stadium ya, yang bisa kami gambarkan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Dan kita juga ingin nanti mengikuti pertandingan-pertandingan selanjutnya di babak 32 besar penentuan-penentuan utama. Dan sebagai tim yang secara historis ya dikenal kuat adu penalti, Jerman justru tampil bisa dibilang di bawah tekanan begitu kali ini, atau memang faktor pemain-pemain yang terakhir melakukan penalti saja yang mungkin kurang tepat begitu, Bung Estu?
0: Ya pasti melakukan penalti itu semua pemain yang dituju, entah itu dari penendang pertama sampai penendang terakhir, itu mentalitasnya kan sama-sama
1: ya,
0: membawa beban besar dari timnya. Tapi balik lagi soal ketenangan, soal cara dia menyikapi tugas ini, itu yang menurut saya itu salah satu yang akan jadi penentu. Tadi Jonathan Tah sebenarnya secara permainan
1: pemain belakang ya,
0: secara permainan normal sampai set time cukup baik gitu, tapi memang kebiasaan back dengan tendangan naik memang sering terjadi seperti itu, tapi itu tidak berlaku bagi Jussi Kanale. Jadi balik lagi ini soal individu
1: ya, memang tadi ada kegagalan dari Nick Waltemade sama Jonathan Tah ya, tapi sebenarnya ini kalau dibilang apa, apakah ini mentalitas eksekusi tadi kalau Bung Estu melihat ya?
0: Iya, balik lagi ini ke individunya tadi, apa yang dikatakan oleh pelatih, karena dalam situasi seperti ini tekanan mental kan tetap luar biasa, baik itu di Jerman maupun di Paraguay, tapi bagaimana si individu ini bisa mengatasinya, dan itu terjadi Jussi Kanale sama-sama back dengan Jonathan Tah sebenarnya, tapi tendangan Jussi Kanale cukup bagus gitu. Sebenarnya kalau dalam kondisi lebih tenang mungkin Jonathan Tah lebih bisa mengarahkan bola, tetap balik lagi ini penalti ya, ini penalti yang tidak bisa tidak bisa diprediksi dengan hanya dengan satu atau dua faktor saja, karena banyak sekali faktor, dan termasuk kalau ngomongin percatatan probabilitas ya kebetulan mungkin terjadi seperti itu, tapi kalau balik lagi ini per individu seperti apa. Tapi yang terus terang memulai pertandingan ini dua pelatih memberikan statement yang berbeda, yang satu lebih ke arah yang meningkatkan mentalitas dengan Gustavo Alfaro mengatakan bahwa timnya siap mengalahkan juara dunia untuk ketiga kalinya di momen yang sama menuju Piala Dunia ini, ada mereka mengalahkan Argentina dan
1: Brazil
0: kualifikasi. Sedangkan dari Jerman sendiri ketika mereka kalah dari Ekuador, kritikan tajam itu masuk ke tim, bahkan ada omongan para pemain bahwa mentalitas mereka agak terganggu.
1: Padahal biasanya dibilang terkenal dengan mental baja Jerman itu ya.
0: Tapi itu dicoba dikelirkan oleh Nagelsmann, tapi biasanya kalimat pertama itu yang lebih membekas ya dibandingkan kedua. Gitu. Jadi mungkin itu juga berpengaruh terhadap backroom dari Jerman sendiri. Dia catatan di 2026 ini sendiri memang Jerman lini belakangnya sangat rapuh. Ini sebelum turnamen Piala Dunia mereka menang 6 kali, tapi nyaris tidak pernah clean sheet, hanya sekali clean sheet. Artinya lini belakang mereka memang bermasalah gitu. Jadi wajar, apalagi kehilangan Nico yang di pertandingan lawan Pantigading harus cedera, harus pulang lebih awal. Ini juga berpengaruh bagi pakem pertahanan Jerman, karena pakem pertahanan Jerman sempat dua pertandingan awal menang lawan Curaçao 7-1 melawan Pantiga Dream 2-1 dengan
1: okay. Jadi memang ini sebenarnya sesuai juga dengan beberapa pernyataan sebelumnya ya. Kalau di sejak menang 2014, Jerman ini mengalami periode transisi yang cukup sulit begitu ya. Waktu di Qatar juga periode lalu 2022, 2018 juga di Rusia juga nampak memang Jerman tidak seperti yang biasanya begitu ya.
0: Jadi setelah mereka menang dari di final di Brazil ya lawan Argentina, mereka tidak pernah lagi lolos fase grup. Di 2018 cuma menang sekali, ya. Di 2022 juga demikian, bahkan 2022 mereka dikalahkan oleh timnya STY waktu itu yang selatan gitu. Itu yang jadi salah satu memorable bagi orang Korea, walaupun akhirnya ketika pulang ke Korea juga dilempar ininya kayak kemarin Myung Bo
1: sampai harus pergi ke rumah lain begitu ya.
0: Jadi ternyata netizen sana, bukan nanti saja publik langsung sana,
1: publik ya,
0: cukup
1: fanatik terhadap bola itu ya. sungguh sangat besar. Tidak, begitu ya.
0: Hanya via media sosial tapi langsung didatengin gitu ya, ya. Lebih ya. Mengerikan menurut saya gitu. Tapi balik lagi ini sepak bola gitu, dan kembali lagi kalau hasil pertandingan dari ini Jerman mungkin secara sejarah mereka 4 kali memenangi penalti di Piala Dunia hasil gugur, sedangkan Paraguay baru sekali sebelum menang lagi. Tapi ternyata kali ini sama-sama tim dengan rekor baik di penalti dari babak gugur, ternyata Paraguay yang lebih beruntung lah. Kenapa saya mengatakan beruntung? Karena penalti ini faktor lucknya sangat tinggi.
1: Oke. Dan kira-kira nanti Paraguay akan bertemu dengan siapa?
0: Kalau di kita harus cek dulu, kalau di apa namanya di
1: 16
0: di bagan ya, di
1: bagan
0: yang pasti
1: ada unggulan-unggulan Prancis.
0: Iya, salah satunya kan yang kemungkinan besar kan Prancis yang akan bertemu dengan Prancis, dan ini akan menarik ya kalau memang bertemu dengan tim unggulan lagi gitu. Tapi kan kita juga belum tahu, siapa tahu Prancis yang tidak bisa melaju, kita kan
1: ya, gitu. karena kembali lagi ya, bola itu bulat begitu ya. Tadi probabilitas bisa di mana saja. Gimana
0: Jepang unggul dulu, ternyata Jepang juga belum bisa menang gitu, dan ini menurut saya ini akan apa ya istilahnya, akan kita tunggu lawan selanjutnya ketika tim-tim ini akan bertemu lagi. Banyak tim ya yang masih akan banyak kejutan lah di 32 besar ini.
1: Baik, kalau begitu Bung Estu, nampaknya kita harus menutup terlebih dahulu ini untuk tetap memberi semangat kepada para supporter Jerman pagi hari ini. Dan demikian tadi beberapa ulasan pertandingan yang disampaikan oleh Bung Estu. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3, dan kita tunggu di lain kesempatan Bung Estu ada di sini lagi, kita sama-sama ulas permainan. Dan inilah akhir dari babak 32 besar antara Jerman melawan Paraguay, dan dimenangkan oleh Paraguay dengan dramatis adu penalti tadi.
0: Benar.
1: Dan juga dengan kedudukan 4-3 ini juga membuat tim Paraguay nampak kuat di Piala Dunia 2026.
0: Ya, yang pasti Paraguay menunggu pemenang antara Prancis Swedia. Mungkin agak ada kejutan dari Swedia, tapi kita tahu Prancis juga sangat kuat di fase grup. Tapi kita lihat, saya sih masih berada pada banyak kejutan. Walaupun jagoan saya tetap harus final gitu. Namanya juga jagoan ya.
1: Ini sejak awal nih ya, Bung, begitu Paraguay menang nih saya lihat udah mengangkat tangan. Dan demikianlah hasil dari pertandingan. Kami juga masih akan terus menghadirkan pertandingan selanjutnya, Belanda melawan Maroko tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita masih akan bersama-sama di Indonesia Menyapa Pagi dan jelang Warta Berita pukul 7.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jerman versus Paraguay.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, Bergerak Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti pertandingan Piala Dunia Jerman versus Paraguay. Dan sebelum kami kembali ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita, dan kami saat ini telah tersambung dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara dengan Pak Aldi Kaspari yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca dan tinggi gelombang, ya gelombang laut untuk 1 kali 24 jam. Selamat pagi Pak Aldi Kaspari.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, oke. Dapatkah menyampaikan perakiran cuaca untuk 1 kali 24 jam dan juga gelombang laut ya Pak Aldi? Oke, silakan Pak Aldi.
1: Ya, baik. Terima kasih kesempatannya. Selamat pagi pendengar setia RRI. Senang sekali kembali kami bisa menyapa Anda pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk cuaca di Sulawesi Utara pada pagi hari ini umumnya diperkirakan berawan, namun berpeluang hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Sangihe dan Talaut. Kemudian untuk cuaca di Sulawesi Utara pada siang hingga sore hari ini, umumnya diperkirakan akan mengalami hujan ringan kecuali di wilayah Manado, Kota Mombagu, Kolmom Selatan yang diperkirakan masih berawan. Kemudian untuk cuaca di malam hingga dini hari, umumnya diperkirakan masih berawan, namun berpeluang hujan terjadi di wilayah Kepulauan Sangihe dan Talaut. Kemudian untuk angin di perairan Sulawesi Utara, hari ini dominan dari selatan hingga barat daya. Kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 20 knot, atau dapat mencapai 37 km per jam. Kemudian waspada tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter, kategori sedang, berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Sangihe dan perairan Kepulauan Talaut. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut di perairan utara Sulawesi Utara, perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 1 meter. Kemudian di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu di perairan Kepulauan Sangihe hingga ke perairan Kepulauan Talaut, berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Selanjutnya, air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia bagian tengah dan pukul 6.40 waktu Indonesia bagian tengah esok hari. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah dan pukul 00.20 esok hari. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari kami BMKG Sulawesi Utara. Saya Aldi kembali ke studio.
0: Iya, terima kasih Pak Aldi Kaspari yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca dan tinggi gelombang untuk 1 kali 24 jam hari ini. Dan